Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Di jam 7.29 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo, kita sudah berada di segmen yang kedua ya. Atau di sesi yang kedua di pada kali ini. Dan di sesi yang kedua ini aku bakal ngebahas di masih dengan peringatan di tanggal 5 Agustus 2026, teman Prodo. Ada yang namanya Hari Tiram Nasional, teman Prodo. Dan perayaan kuliner ini di Amerika Serikat yang populer secara global untuk menikmati sajian tiram. Dan nanti kita bakal bahas ini, so jangan kemana-mana dulu, terus saja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan masih bareng aku yang siap nemenin pagi kamu di Prodo RR Bukit Tinggi. Teman Prodo di wilayah kota Bukit Tinggi sekarang lagi cerah banget ya. Dan teman Prodo, kalau misalnya kalian yang dengar kata oyster atau tiram, pasti yang langsung kepikir ini adalah makanan mahal di restoran mewah kali ya. Padahal nih, dulu ceritanya justru kebalik nih teman-teman Prodo. Di Amerika Serikat, tiram pernah jadi makanan yang paling murah banget dan juga gampang didapatkan ya. Bahkan pada abad ke-19, tiram ini dijual di pinggir jalan kayaknya jajanan kaki lima gitu loh teman-teman. Nah, karena popularitasnya yang luar biasa, setiap tanggal 5 Agustus ini diperingati sebagai Hari Tiram Nasional atau National Oyster Day. Nah, meski awalnya merupakan perayaan kuliner di Amerika Serikat, sekarang banyak nih pecinta seafood dari berbagai negara ikut meramaikan dengan menikmati berbagai olahan tiram. Nah, teman Prodo, yang bikin tiram spesial itu bukan cuma rasanya yang khas ya, tapi juga karena bisa diolah jadi berbagai menu. Ada yang disajikan kayak mentah, dengan perasan lemon, ada dipanggang pakai keju, digoreng renyah, sampai dimasukkan ke dalam sup atau pasta teman Prodo. Dan tapi kenapa sih kalau misalnya banyak nih orang rela antri dan juga merogoh kocek cukup dalam cuma buat kayak makan tiram doang gitu ya. Setelah ini nanti kita cari tahu gimana alasannya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Bruder, selain ini nanti kita akan mendengarkan bersama-sama yaitu feature ya. Dan untuk feature hari ini teman Bruder, kita akan hadirkan feature yang berjudul Rendang ya. Ini pas banget temanya untuk di hari ini ya, untuk kalian sarapan ya teman Bruder. Sama dengan juga buat Kat Iyas dan juga Barozi kali ya, yang lagi di perjalanan menuju sarapan kali ya. Dan teman berdua, semoga sampai tujuan dan juga bisa kenyang cepat perutnya, secepatnya pokoknya gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya setelah ini kita dengarkan bersama-sama Future Rendang dan kita lanjutkan dengan musik-musik khusus buat kamu di pagi hari ini ya. Pokoknya pagi yang cerah hari ini di Kota Bukit Tinggi. Terus saya Cudi Produ RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Saat menyebut masakan Minang, pasti pikiran langsung tertuju pada potongan daging gurih berwarna kehitaman yang kaya akan rempah. Ya, rendang seolah telah menjadi ikon masakan tradisi masyarakat Minang, Sumatera Barat. Keunikan rendang adalah penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen, sehingga bersifat sebagai bahan pengawet alami. Diketahui memiliki aktivitas mikroba yang kuat. Seperti yang dituturkan Guru Besar Ilmu Gizi Universitas Andalas, Nur Indrawati Lipoto.
2: Jadi bumbu-bumbu itu terbukti bahwa dia bersifat antioksidan. Sangat diperlukan dalam proses pencegahan berbagai penyakit yang ada, yang banyak pada saat sekarang ini.
1: Tak hanya sebagai makanan, rendang juga sebagai simbol peradaban yang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat. Berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, hal ini diyakini merupakan wujud dari demokrasi yang ada di Sumatera Barat. Seperti yang disampaikan Bunda Evi, seorang pengusaha rendang asal kota Payakumbuh.
3: Rendang ini merupakan masakan kebanggaan, di mana anak kenduri doa selamatan yang rendang tak pernah ditinggalkan. Rendang selalu merupakan hidangan nomor satu. Orang tua Minangkabau lah pernah mengatakan bahwa sapi atau daging itu merupakan lambang kekuatan dari nenek mama. Memang di Sumatera Barat ini kita tak terlepas dari nenek mama. Sementara santan, santan itu melambangkan kaum cadiak pandai. Nah, kemudian cabai yang pedas. Cabai ini merupakan satu ketegasan dari alim ulama. Kalau boleh silakan, kalau enggak ya enggak, tegas-tegas. Pedas, tegas. Kemudian bumbu-bumbu ini melambangkan keanekaragaman masyarakat Minangkabau. Makanya dipadu dalam satu masakan yang bernama rendang. Sesuai pula dengan nampaknya, kalau dulu zaman orang pergi ke haji ke Mekah, 3 bulan rendang kita ini masih enak dimakan. Awetnya sampai 3 bulan, dia enggak hangus, kelihatannya hitam, tapi dia enak. Makin kering makin enak.
1: Sebagai makanan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertama mereka. Kemudian seni memasak ini berkembang di kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang di Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16. Karena itulah, rendang dikenal luas baik di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Keahlian memasak ini juga sebagai modal para perantau bertahan di perantauan, seperti yang disampaikan sejarawan Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
4: Ketika mereka terpaksa hidup untuk survival di rantau, salah satu keahlian yang mereka miliki itu adalah memasak. Ya, mereka dengan gampang bisa rumah buka rumah makan atau bisa membantu satu keluarga dengan membantu mereka memasak di sana.
1: Rendang terdiri dari 2 jenis, rendang kering dan rendang basah. Namun rendang kering adalah rendang sejati dalam tradisi memasak Minang. Dimasak dalam waktu berjam-jam lamanya, rendang basah berwarna coklat terang keemasan dan juga lebih pucat. Rendang ini terkenal di Malaysia, Singapura, hingga Belanda. Nah, di Belanda, ini disebut dengan nama Wijstafel. kemasyuran serta kelezatan rendang sampai ke seantero dunia. Hal ini membuat rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar 50 hidangan terlezat dunia atau World's 50 Most Delicious Food versi CNN International pada tahun 2011 lalu. Rendang juga menjadi menu makanan favorit di sebuah hotel di Jerman dalam rangka Festival Kuliner Indonesia. Rendang tak hanya sebagai olahan kuliner semata. Saat ini, rendang juga dimanfaatkan sebagai bantuan pangan bagi korban bencana alam karena tahan lama dan juga kandungan gizinya. Seperti yang disalurkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat untuk korban gempa bumi Lombok 2018, gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018, serta tsunami Selat Sunda 2018. Namun, jauh sebelum ini, ketika gempa dan tsunami Aceh melanda beberapa tahun lalu, rendang juga telah dikirimkan sebagai salah satu bantuan sosial. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di pada kali ini. Selain enak disantap nih, si kerang ini tadi atau tiram ini tadi ternyata punya manfaat besar buat ekosistem laut. Jadi tiram ini adalah penyaring alami air ya. Jadi satu ekor tiram dewasa bahkan mampu menyaring puluhan liter air setiap harinya. Dan tentunya sehingga membantu menjaga kualitas perairan tetap bersih. Karena itulah di beberapa negara ini sudah banyak nih program budidaya sekaligus pelestarian tiram ya. Dan tujuannya ini bukan cuma memenuhi kebutuhan kuliner tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan laut. Jadi teman Pro 2 ya, dari Hari Tiram Nasional ini bukan sekedar ajang menikmati seafood aja, tapi juga menjadi pengingat nih bahwa hasil laut perlu dikelola secara berkelanjutan agar tetap bisa dinikmati generasi berikutnya. Nah, teman Pro 2, kalau kamu sendiri nih tim penasaran pengen coba tiram atau justru udah pernah mencicipinya nih teman Pro 2? Kalau aku sendiri sih udah pernah dan rasanya lumayan ya. Dan katanya nih ada mitos-mitosnya, ini aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu banget nih teman Pro 2, aku nggak tahu parah. Katanya kalau misalnya kita sembarangan nih ngolah si oyster ini atau tiram ini, kita bakalan pokoknya ada bahayanya lah ya gitu. Dan beberapa itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di part yang kedua pada kali ini. Selain ini bakal ada informasi menarik lainnya bakalan aku sampaikan buat kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, Teman Pro 2, lagu NPD sempurnanya aku mengawali perjalanan kita Teman Pro 2 di jam 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat untuk di hari ini, Teman Pro 2. Dan tentunya kita udah masuk di pada di part yang ketiga, Teman Pro 2 ya. Dan hari ini kita akan membahas, di sesi kali ini akan membahas tentang Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Jadi Teman Pro 2, Hari Lampu Lalu Lintas Internasional ini mengingatkan pemasangan lampu lalu lintas listrik pertama di dunia pada 5 Agustus 1914. Nah, kita bakal ngebahas ini. So, tungguin ya. Nanti kita spill setelah di lagu-lagu ini yang udah aku siapin buat kamu. Di pagi hari ini ada lagunya Naura Ayu. Terima kasih.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan teman-teman, welcome to Spada di part yang ketiga ini di jam 8:23 waktu Indonesia Barat. Sesuai janji aku tadi di segmen yang pertama, kita akan bahas mengenai lampu lalu lintas listrik pertama di dunia. Jadi teman Pro 2, pernah gak sih kayak kepikiran kalau misalnya lampu merah, kuning, dan juga hijau itu yang kita lihat setiap harinya ternyata punya hari peringatannya sendiri loh. Nah, jadi setiap tanggal 5 Agustus ini diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Listrik Internasional. Jadi tanggal ini dipilih untuk mengenang pemasangan lampu, ya, lampu merah pertama yang menggunakan listrik di dunia yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Agustus 1914 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Jadi sebelum ada lampu lalu lintas sama Pro 2, jalanan di kota-kota besar itu diatur langsung oleh polisi, ya. Jadi makanya mereka tuh berdiri di tengah persimpangan, kemudian kayak meniup peluit atau mungkin kayak memberikan isyarat dengan tangan supaya kendaraan bisa lewat bergantian nih, teman Pro 2. Jadi kayak bisa dibayangin aja ya capeknya kayak apa gitu loh. Sedangkan siaran aja capek gitu, apalagi berdiri di tengah gitu, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya cuaca panas, belum lagi hujan. Aduh, pokoknya pasti capek banget. Jadi dengan kehadirannya lampu lalu lintas akhirnya jadi solusi yang membuat pengaturan kendaraan jauh lebih rapi lagi. Jadi meski lampu pertama saat itu hanya memiliki warna hijau dan merah, jadi inovasi tersebut menjadi awal dari sistem lalu lintas modern yang kita gunakan sampai sekarang. Nanti kita lanjutkan lagi seperti apa kira-kira bayangannya, kenapa sih harus merah, kuning, dan hijau. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
4: Sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
7: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman.

Oke, Toma Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Toma Pro 2, pernah bertanya gak sih kalian kenapa sih warna lampu lalu lintas itu harus warna merah, kuning, dan juga hijau? Jadi jawabannya ternyata berasal dari dunia perkeretaapian, Toma Pro 2. Warna merah sejak dulu digunakan sebagai tanda bahaya atau berhenti ya, karena paling mudah dikenali dari kejauhan. Nah, kalau hijau ini dipakai sebagai tanda aman untuk berjalan. Nah, sementara yang kuning ini, Toma Pro 2, yang ada di tengah-tengah ya, ini berfungsi sebagai peringatan agar pengendara bersiap berhenti atau melaju dengan hati-hati. Jadi Toma Pro 2, kombinasi tiga warna ini kayak terbukti efektif karena memang mudah dipahami oleh hampir semua orang. Bahkan tanpa perlu membaca tulisan, Toma Pro 2 sampai sekarang ya, sistem tersebut digunakan di hampir seluruh di negara di dunia, termasuk Indonesia, Toma Pro 2. Dan menariknya lagi ya, teknologi lalu lintas atau lampu lalu lintas ya, ini juga terus berkembang nih Toma Pro 2. Sekarang kayak banyak nih persimpangan yang udah menggunakan sensor kendaraan. Jadi ada juga kamera pemantau hingga sistem pintar yang bisa mengatur durasi lampu sesuai dengan kondisi jalan. Nanti kita bahas lagi Toma Pro 2. Soal ini jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cut?
3: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
4: Pedagang di lampu merah?
3: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cut?
3: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
3: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
2: Intermezzo. Teman terbaik.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di jam 8:47 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2 ya. Seringkali kita ini menganggap lampu lalu lintas itu cuma pelengkap jalan raya, padahal fungsinya itu sangat besar banget nih untuk keselamatan semua pengguna jalan, Teman Pro 2. Dengan adanya lampu lalu lintas ya, kendaraan ini bisa melintas secara bergantian sehingga kayak resiko tabrakan itu menjadi berkurang. Dan tentunya pejalan kaki juga mendapatkan kesempatan untuk menyeberang dengan lebih aman melalui lampu penyeberangan. Sayangnya Teman Pro 2 masih nih banyak pengendara yang nekat menerobos lalu lintas atau lampu merah ini tadi, atau memacu kendaraan ketika lampu kuning baru menyala. Kebiasaan seperti ini justru menjadi salah satu penyebab kecelakaan di persimpangan, teman-teman ya. Jadi menghormati lampu lalu lintas itu bukan cuma soal menghindari tilang, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan pastinya orang lain. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi setelah ini. So, terus stay tune aja di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke, teman Prodio masih di 90,8 Prodio FM, teman terbaik kamu di jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodio, kita udah berada dalam acara Siaga Corner ya. Dan tentunya di Siaga Corner kali ini akan hadir di setiap hari Rabunya, teman Prodio ya. Dan ini khusus buat kamu, teman-teman. Dan welcome back lagi Siaga Corner bareng aku Emil di Prodio RRI Bukit Tinggi, di mana ini merupakan ruang ya buat kita belajar lebih siap lagi menghadapi berbagai situasi darurat. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, simple banget, tapi sering banget bikin keadaan makin berbahaya, yaitu adalah kesalahan saat menghadapi kebakaran, teman Prodio. Nah, kalau lihat api ya, apa sih yang pertama kali kepikiran oleh teman-teman Prodio? Pasti banyak yang langsung bilang kayak siram-siram langsung pakai air gitu ya. Padahal cara itu belum tentu benar nih, teman Prodio. Semuanya tergantung sumber apinya. Nah, kalau kebakaran berasal dari konsleting listrik, menyiram dengan air justru bisa menyebabkan sengatan listrik. Jadi begitu juga kalau misalnya api berasal dari minyak goreng ya, atau bahan yang mudah terbakar deh. Jadi air itu malah bisa membuat minyak menyebar dan juga api ikut membesar. Nah, itu kesalahan berpikir, teman Prodio ya jadinya. Nah, makanya teman Prodio, sebelum bertindak penting banget buat mengenali jenis kebakarannya. Nah, kalau tersedia ya gunakan apar atau alat pemadam api ringan yang sesuai dengan jenis api. Tapi kalau misalnya apinya udah membesar atau mungkin kita ragu, jangan maksakan diri, teman Prodio. Prioritaskan dulu, keluarkan diri kita dari area berbahaya itu dan juga segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi seperti apa kira-kira pembahasannya. Terus aja stay tune di Prodio RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Scroll terus, update terus, tapi udah update soal kesiapsiagaan belum? Jangan sampai santai kamu berubah jadi panik. Karena bencana nggak nunggu kita siap. Yuk upgrade awareness kamu bareng Siaga Corner. Ngobrolin kebencanaan dengan cara yang santai, relate tapi tetap penting buat kehidupan. Mulai dari tips simple sampai info penting yang wajib kamu tahu, biar kita nggak cuma viral, tapi juga survival. Catat ya, setiap Rabu jam 9 pagi cuma di Pro2 Bukit Tinggi 94,8 FM. Siaga Corner, siap hari ini, aman nanti.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prudo masih di Slobot 0.82 FM, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi di Siaga Corner kali ini, teman Prudo ya. Jadi kesalahan berikutnya juga sering terjadi nih saat rumah atau bangunan terbakar. Jadi banyak orang yang nekat masuk kayak lagi hanya untuk mengambil dokumen, laptop, uang, atau mungkin barang-barang lainnya. Padahal bahaya terbesar saat kebakaran itu bukan cuma api, teman Prudo. Asap beracun lah ya, bisa memenuhi ruangan dalam waktu singkat banget dan juga membuat seseorang kehilangan kesadaran hanya dalam beberapa menit. Ingat teman Pro 2, barang memang bisa dibeli lagi atau diganti, tapi nyawa itu nggak bisa diganti teman Pro 2. Karena itu kalau misalnya udah berhasil keluar dari bangunan yang terbakar, jangan kembali masuk. Biarkan petugas yang memiliki perlengkapan dan juga pelatihan khusus untuk menangani proses penyelamatan. Dan prioritas utama dalam keadaan darurat adalah memastikan semua orang selamat lebih dulu nih, baru memikirkan hal yang lainnya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi terus aja, stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
3: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
4: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
5: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas diterkam
6: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
7: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
8: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
7: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
8: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya, yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang, padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
7: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
8: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
7: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
8: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
7: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
8: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
7: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
8: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalangi di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
7: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita udah sampai di segmen yang ketiga di teman Pro 2 ya. Jadi kepanikan ini sering membuat orang kayak lupa arah kali ya. Banyak orang justru berlari menuju pintu yang biasa digunakan setiap hari. Padahal nih, belum tentu jalur itu paling aman dan juga paling safe lah ya saat kita terjadi kebakaran. Makanya teman Pro 2 penting banget nih buat kita mengenali jalur evakuasi di rumah ya. Di nggak cuma di rumah, di sekolah, kantor, atau mungkin tempat umum yang sering kita kunjungi. Dan perhatikan juga posisi pintu darurat atau mungkin ada tanda ya. Tandanya itu tulisannya biasanya exit nih. Yang juga harus dilihat teman Pro 2, jangan pernah menggunakan lift ketika terjadi kebakaran. Kalau listrik padam atau sistem lift terganggu, kita bisa terjebak di dalamnya teman Pro 2. Waduh, bahaya ya. Bahaya banget ini teman-teman. Jadi semakin kita mengenal jalur evakuasi sebelum keadaan darurat terjadi, semakin besar peluang untuk menyelamatkan diri dengan cepat dan juga aman saat situasi benar-benar terjadi. Nanti kita bahas lagi teman Pro 2 setelah ini, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune aja di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Top Pro 2 lagunya Sheryl Shainavia yang sendiri Top Pro 2 membawa kita ke pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan terakhir Top Pro 2, kesalahan terakhir adalah memiliki apar di rumah atau di kantor tapi nggak tahu nih cara memakainya atau menggunakannya ya. Jadi banyak orang kayak membaca petunjuk ketika kebakaran sudah terjadi, akibatnya malah panik dan juga kehilangan waktu yang sangat berharga. Cara mudah mengingat mengingat penggunaan apar adalah metode yang namanya PASS atau PASS ya. Itu yang pertama, pull, tarik pin pengaman, kemudian aim, arahkan ke dasar api, squeeze, tekan tuasnya, dan sweep, sapukan, semprotkan ke kanan dan juga ke kiri hingga api padam. Selain itu, teman-teman berdua, mengikuti simulasi kebakaran juga penting banget nih supaya kita bisa terbiasa menghadapi situasi darurat tanpa harus panik. Dan teman-teman, itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di hari ini dalam pada Selamat Pagi Pertama Pro 2 dan tentunya dalam acara Siaga Corner untuk edisi kali ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan teman-teman, gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada rekan Uwet yang bakal nemenin kamu di santai siang dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti. So, jangan kemana-mana, aku mau pamit dulu dari ruang dengar kamu. See you next time and thank you so much untuk teman-teman Pro 2. Ini dia ada lagu terakhir buat kamu, lagunya dia yang judulnya EA kali ya. So, ini dia buat kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 ketemu lagi bareng Uut di Santai Siang hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari single terbaru Nona yang berjudul Hong, langsung mencuri perhatian sejak dirilis. Lagu tersebut ramai diperbincangkan di berbagai media sosial, terutama karena konsep videonya musik yang terasa begitu dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Dalam video klipnya, Nona menghadirkan beragam elemen budaya urban, mulai dari suasana jalanan hingga transportasi umum yang akrab ditemui di Indonesia. Beralih ke berita kedua, Tom Holland dan Zendaya dikabarkan akan mengambil jeda dari aktivitas akting setelah menjalani jadwal kerja yang padat sepanjang 2026. Informasi ini turut diperkuat oleh Presiden Marvel Studios Kevin Feige yang menyebut keduanya tengah menikmati masa istirahat usai menyelesaikan berbagai proyek besar. Last but not least, teman-teman Pro2, penyanyi pop Ariana Grande resmi mengumumkan album studio ke-8-nya yang bertajuk Petal. Album tersebut dijadwalkan meluncur pada 31 Juli 2026 dengan pengumuman yang disampaikan melalui akun Instagram resminya pada 28 April 2026 bersamaan dengan perilisan sampul album. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produa 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Produa, Utari is here ya, bisa menyapa lagi nih di ruang dengar kamu di Santai Siang hari ini ya, edisi 5 Agustus 2026 teman-teman Produa. And as always, di Santai Siang kita bakal ada juga 5 jam kebersamaan kita dimulai dari pukul 10 sampai ke pukul 15 nanti ya teman-teman Produa, tentunya dengan ragam program ya yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 15. Ada zona musik kamu, kemudian ada Funtertainment, ada Produa Sport, dan nanti di 1 jam terakhir bakal ada Asiknya Bisnis. Nah teman-teman Produa, karena udah di pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, and it's time for ajang request ya buat teman-teman Produa. Sebelumnya buat mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman Produa yang mau request di zona musik kamu, itu bisa banget dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Caranya itu tinggal di Instagram kita ya, ada di flyer zona musik kamu. Kemudian teman-teman Produa bisa isi linknya dengan judul lagu dan juga penyanyinya ya teman-teman Produa yang mau diputerin sama Uut di zona musik kamu. Nah, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. Nah teman-teman Produa, jadi langsung aja nih Uut bakal puterin requestan yang udah masuk ya teman-teman Produa. Ini di line up pertama ada Mas Ahira ya di ujung minggu. Ini requestan dari teman Produa yang ada di Instagram nih. Ada dari Kanabila Absarini, dari Kasara Rizkia 344, kemudian dari Kasilva Maya, terus juga ada dari Kakirana Dewi, Gaby Gartiana, dan yang terakhir ada Tania Yashika ya. Habis dari Mesahira di ujung minggu, Uut bakal puterin selesai dari Sabrina Leonor. Ini banyak banget yang request teman-teman Produa. Ini ada dari 0823-2335, 0877-3974, kemudian 0882-2564, terus 0811-1044, kemudian 0813-8133, kemudian 0817-9555, kemudian dari 0858-4822, 0860-11-2762 dari luar negeri deh kayaknya ini ya. Terus juga ada dari siapa lagi nih, 0812-9298 sekian ya, dan terakhir dari 0813-1917 ya. Jadi itu dua lagu yang bakal Uut puterin buat teman-teman Produa. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan, boleh langsung aja ke Instagram ataupun WhatsAppnya Produa Bukit Tinggi. So ini dia di ujung minggu dari Mesahira.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Balik lagi teman-teman Pro2, masih bareng Uu tentunya ya. Kita masih di zona musik kamu nih sampai ke pukul 12 nanti ya teman-teman Pro2. Dan tentunya buat teman-teman Pro2 yang mau request-request lagu nih, boleh banget langsung aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Terus nanti teman-teman Pro2 tinggal dicek aja ya story-nya, itu ada yang flyer zona musik kamu, tinggal diklik aja linknya, kemudian diisi dengan judul lagu dan juga penyanyi yang pengen Uu puter ini teman-teman Pro2 buat kamu semua di zona musik kamu hari ini ya. Next, Uut bakal puterin Sumpah Mati nih dari Selena Grace featuring dengan Andi Rianto ya teman-teman Pro2. Ini requestan dari 0838978 sekian ya. Kemudian setelah itu kita bakal puterin Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Ini requestan dari Kak Yeni Lindawati ya. So buat teman-teman Pro2 yang gak mau ketinggalan, boleh langsung aja kirim requestannya melalui Instagram kita di @pro2rribukittinggi ataupun juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. Sesaat lagi kita bakal dengerin Sumpah Mati dari Selena Grace featuring dengan Andi Rianto, namun setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya Pak, dengan saya sendiri.
1: Gini Pak, kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius Pak? Baik Pak, nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Comeback dari Tate McRae, teman-teman Pro 2, walaupun dilarang untuk balik lagi, ya udah sih Uut balik lagi aja. Karena siapa lagi yang mau nemenin kalian semua ya teman-teman Pro 2 kalau nggak Uut ya, yang bakal setia sampai jam 3 siang nanti. And anyway, teman-teman Pro 2, kita masih lanjut puterin ya requestan yang udah masuk. Kalau tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selena Grace, sekarang kita bakal dengerin lagi Sumpah Mati tapi versi lain ya. Ini versi dari Rio Lascar. Ini requestan dari Kaat Nyawati 18. So sekali lagi buat ingetin buat teman-teman Pro 2 nih, karena kita udah hampir 1 jam di zona musik kamu, buat kamu-kamu semuanya yang pengen request di zona musik kamu untuk hari ini, buruan langsung aja ke Instagram kita di @pro2rri Bukit Tinggi, atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kita di 0811 6699 480. So ini dia Rio Lascar dan Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro

Balik lagi teman-teman Pro2, kita di pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kalau sama Taeyeon sih ini lagunya 11-11 ya. Ya teman-teman Pro2, kita masih di zona musik kamu buat hari ini. Kurang lebih 1 jam lagi ya kebersamaan kita di zona musik kamu. So buat kalian semua teman-teman Pro2 yang mau request bareng Uut, boleh langsung aja ke Instagram ya, Pro2 RRI Bukit Tinggi, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kita di 08

0811-6699-480. Next, teman-teman Pro 2, Uut bakal puterin requestan dari Kak KNRZ777. Nah, ini requestannya semesta dari Kenris. Oke, teman-teman Pro 2, kita langsung aja puterin requestan selanjutnya. Terus nanti juga bakal ada Belum Mulai dari Nabila Takiyah dan juga Insomniacs. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran nggak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan nggak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Adakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
2: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu masih di zona musik kamu, teman-teman Pro 2, di pukul 11:38 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di zona musik kamu, Uut masih bakal puterin requestan-requestan yang udah masuk ya melalui Instagram kita ya, teman-teman Pro 2. Next ini bakal ada Fortune Cookie dari JKT48. Ini requestan dari Kak Lara ya, kalau nggak salah ini kan ya. Dari Kak Lara Purnamasari ya, ini requestnya JKT48 dengan Fortune Cookie. Habis itu bakal ada requestan dari Kak Rayola. Wow, siapa ini Rayola ya? Artis yang request ke Pro 2. Ini requestnya Billie Eilish, Wildflower. Habis itu ada Luna 18 ya, Di Atas Normal dari Peter Pan. So itu dia teman-teman Pro 2, ada 3 lagu yang bakal kita puterin next ya. Kita langsung aja ke JKT48 dengan Fortune Cookie.

Teman-teman Pro 2 gak kerasa ya, udah 52 menit kita meninggalkan pukul 11 dan udah hampir 2 jam ya kita di zona musik kamu untuk siang hari ini. So, terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah request sama Uut, baik itu di Instagram maupun di WhatsApp ya teman-teman Pro 2. Dan kita udah mau berakhir nih programnya, nanti kita ketemu lagi di pukul 12 ya dengan program berikutnya ada Funtertainment. Buat kamu yang mau request-request lagi, bisa pantengin terus zona musik kamu setiap hari dari jam 10 sampai ke jam 12 siang. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM 4,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bareng Uut ya teman-teman Pro 2, kita udah di program berikutnya bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 13 nanti. And as always teman-teman Pro 2, di Funtertainment kita bakal ngasih ke kamu nih update-update dari dunia entertain untuk hari ini teman-teman Pro 2. Pas banget lah ya kan, lagi makan siang, lagi istirahat, nah disuguhilah sama berita-berita artis favorit kamu. Nah teman-teman Pro 2, buat kamu yang suka musik orkestra ataupun juga film soundtrack, nah ini ada kabar yang lagi rame nih teman-teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal sama ADMS ya, yang dikabarin itu bakal kembali tampil bareng Twilight Orchestra dalam konser spesial ulang tahun mereka yang ke-35. Wow, cukup tua ya, 35 tahun, lebih tua lagi nih daripada Uut. Yang bikin heboh teman-teman Pro 2, tingkat konser ini tuh ternyata udah ludes cuma dalam waktu sekitar 1 jam ya sejak penjualannya dibuka. Dan ini nunjukin kalau walaupun musik orkestra ini sering banget dianggap sebagai genre yang serius teman-teman Pro 2, tapi bisa dibuktikan ternyata peminatnya di Indonesia tuh masih banyak banget gitu ya. Dan konser yang bertajuk Twilight Orchestra 35 Anniversary Concert ini dijadwalkan digelar di tanggal 6 September ya di Aula Simfonia Jakarta. Nah dari informasi yang dibagiin sama ADMS, penonton itu bakal diajak dengerin berbagai karya mulai dari soundtrack film, lagu-lagu musikal, musik video game, opera, sampai ke aransemen lagu tradisional. Nah teman-teman Pro 2 gimana nih, kalian tertarik gak ya buat ngikutin kayak gini kalau misalnya ada kesempatan? Wah kalau ada hal-hal baru sih kayak why not gitu ya kan. Nah teman-teman Pro 2, itu dia update pertama datang dari ADMS ya. Nanti kita bakal ngasih update lainnya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena bakal ada Tulus dengan Manusia Kuat.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu dari program Funtertainment untuk siang hari ini karena untuk informasi azan zuhur wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, kita bakal bergabung dulu dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita bakal jelang dengan lagu bernuansa Islami. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baiklah pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan suara azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Banyak dalil Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Banyak dalil juga menunjukkan pujian bagi pemilik akhlak baik dan celaan bagi pemilik akhlak buruk. Salah satu akhlak buruk yang harus dihindari setiap muslim adalah sikap sombong. Sikap sombong memandang diri mereka berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Semua nih, bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 12 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2, kita masih di Funtertainment ya. Sisa sedikit lagi nih kebersamaan kita di Funtertainment. Dan Nut bakal ngasih satu update terakhir dari dunia entertain buat kalian semua teman-teman Pro 2. Buat yang udah nonton Spider-Man yang Brand New Day yang baru, tenang, Nut gak bakal spoiler sih ya. Cuma Nut mau ngasih tahu ada satu fakta menarik yang lagi dibahas sama banyak fans Spider-Man teman-teman Pro 2. Kali ini tuh bukan soal adegan aksi atau Spider-Man-nya, tapi soal dua karakter bersaudara ya, yaitu Jean Grey dan Sarah Grey. Nah, di film ini karakter Jean Grey itu diperanin sama Sadie Sink yang sekarang usianya 24 tahun. Nah, yang bikin banyak orang tuh kaget ya adiknya di film itu ya, Sarah Grey, diperanin sama Olivia Woodward yang ternyata baru berusia 16 tahun di dunia nyata. Jadi selisih umur mereka itu 8 tahun ya teman-teman Pro 2. Dan kalau dipikir-pikir lumayan jauh juga ya buat pemeran kakak adik, apalagi di film mereka tuh digambarin tumbuh bersama dan punya hubungan yang pretty close gitu. Nah, Sarah Grey sendiri itu juga bukan karakter pelengkap teman-teman Pro 2. Penculikannya oleh Department of Damage Control jadi salah satu konflik utama yang bikin cerita Spider-Man ini bergerak kayak gitu. Dan lewat beberapa adegan flashback ini, penonton juga diliatin masa kecil Jean dan Sarah yang sama-sama punya kemampuan telepati. Walaupun banyak yang awalnya mempertanyakan ya perbedaan usia para pemainnya, ternyata respon penonton tuh justru cukup positif loh gitu. Banyak yang bilang chemistry Sadie Sink dan Olivia Woodward ini berhasil bikin hubungan kakak adik mereka tuh kerasa kayak natural banget dan juga kayak meyakinkan banget gitu loh, mereka kayak kakak adik gitu. Nah, buat yang belum familiar sama-sama Pro 2, Olivia Woodward ini sebelumnya udah dikenal lewat serial The Enfield Poltergeist dan Waterloo Road. Nah, sementara kalau Sadie Sink ya pastinya udah banyak yang tahu ya, apalagi penggemar series Netflix nih. Dia memerankan Max Mayfield di Stranger Things. So itu dia teman-teman Pro 2, update kita ya di Funtertainment untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13 teman-teman Pro 2. Uut bakal ngasih update juga, tapi kita ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sport. Tapi selain satu ini teman-teman Pro 2, karena bakal ada All Your Exes dari Julia Michael. I know where you've been.

Indonesia. Dengan ini

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 1 2 1 2. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di pukul 13 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2, kita berada di program Pro 2 Sport dan tentu aja kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. Tapi kita bakal ngasih update dulu ya teman-teman Pro 2. Ini update pertama datang dari Cristiano Ronaldo ya, yang lagi jadi bahan obrolan. Tapi kali ini bukan karena gol atau karena rekor baru di lapangan. Nah, yang lagi rame itu justru kabar soal rencana pernikahannya Ronaldo ini dengan Georgina Rodriguez gitu. Dan rumor ini mulai viral nih setelah beredar foto undangan yang diduga berkaitan dengan pesta pernikahan mereka kayak gitu. Dan sampai sekarang baik Ronaldo maupun Georgina ini belum ngasih konfirmasi resmi soal tanggal ataupun lokasi acaranya. Karena takutnya kalau kita tahu ya kita datang ya kan. Jadi kabar yang beredar itu masih sebatas spekulasi aja teman-teman Pro 2. Dan yang bikin makin heboh, muncul juga nih bocoran daftar tamu yang isinya itu deretan nama besar dari dunia olahraga tentunya dan juga dari dunia hiburan. Nah, beberapa namanya yang disebut-sebut bakal hadir itu ada Kylian Mbappe, kemudian ada Vinicius Junior, ada Rio Ferdinand sampai ke Messi. Tapi nggak cuma itu, ada juga nih nama-nama yang dari dunia hiburan kayak Jennifer Lopez, Rihanna, Drake, Travis Scott, dan Vin Diesel yang kabarnya masuk ke dalam daftar undangan. Tapi lagi-lagi ya teman-teman Pro 2, daftar tamu ini tuh juga belum pernah dikonfirmasi secara resmi baik dari Ronaldo maupun dari Georgina. Nah, kalau nanti kabar ini benar, jelas bakal jadi salah satu pesta pernikahan yang paling mewah dan paling disorot lah ya buat tahun ini. Apalagi kalau benar nih Messi datang ya, itu bakal jadi momen langka ngelihat dua ikon sepak bola dunia itu bertemu di suasana yang jauh dari rivalitas di lapangan. Itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Nanti Wood bakal balik lagi dengan update berikutnya setelah yang satu ini.

0: gak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Balik lagi teman-teman Pro2, masih di Pro2 Sport. And of course Wood bakal kasih update dari dunia olahraga buat teman-teman Pro2. Nah, kabar selanjutnya ini datang dari Dewa United ya, yang lagi nambah amunisi baru untuk menghadapi musim Super League 2026-2027.

Kali ini mereka resmi mendatangkan winger asal Brazil, teman-teman Pro 2, yaitu Carlos Luri yang dikenal punya kecepatan dan juga kemampuan eksplosif di sisi sayap. Kehadirannya itu diharapkan bisa bikin variasi serangan Dewa United makin susah ditebak lawan ya sama teman-teman Pro 2. Jadi, Carlos Luri sendiri itu datang setelah sebelumnya bermain di Liga Thailand. Selama di sana, dia ini dikenal sebagai pemain yang berani duel 1 lawan 1, punya akselerasi cepat dan cukup sering bikin peluang untuk rekan-rekannya. And that's why banyak nih yang menilai tipe permainan Carlos ini cocok banget dengan gaya menyerang yang pengen diterapin Dewa United di musim ini. Nah, buat Carlos, pindah ke Indonesia juga bukan sekedar ganti klub. Dalam perkenalannya, dia bilang nih, ngelihat Dewa United itu sebagai tantangan baru sekaligus kesempatan untuk terus berkembang sebagai pemain. Sementara pihak klub tentunya berharap ya kehadirannya Carlos ini bisa menambah daya gedor tim waktu bersaing di papan atas musim ini. Sekarang yang menarik tinggal menunggu gimana adaptasinya Carlos nanti di kompetisi Indonesia. Soalnya teman-teman Pro 2, banyak pemain asing yang datang dengan reputasi bagus tapi gak semuanya langsung nyetel nih sama klubnya gitu. Dan di sisi lain ada juga yang justru makin bersinar ya setelah main di Liga Indonesia. Itu dia teman-teman Pro 2, update kedua dari Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Nanti bakal balik lagi dengan update berikutnya setelah satu lagu dari Tulus dengan Tukar Jiwa.

0: terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya. Teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Pukul 13:44 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 kita masih ngobrolin seputar dengan olahraga tentunya di Pro2 Sport. Dan kita berpindah ke update ketiga, teman-teman Pro2, ini ada kabar terbaru dari MotoGP Inggris. Red Bull KTM Tech 3 itu dipastiin bakal tampil tanpa Maverick Vinales di seri Silverstone yang digelar tanggal 7 sampai 9 Agustus. Soalnya nih teman-teman Pro2, Vinales ini masih harus fokus menjalani proses pemulihan cedera yang belum benar-benar pulih gitu kan. Dan sebagai gantinya KTM ini langsung menunjuk pembalap tes mereka, ada Paul Espargaro, buat turun ke balapan di seri Silverstone nanti. Nah, buat yang ngikutin MotoGP dari lama, nama Paul jelas udah gak asing ya kan. Walaupun sekarang lebih banyak berperan sebagai test rider, pengalamannya di kelas utama MotoGP itu bikin KTM cukup pede lah ya untuk nurunin dia di Silverstone. Nah, sementara itu untuk Maverick Vinales, keputusan ini diambil supaya dia gak terburu-buru balik ke lintasan, dan tim memilih untuk memberi waktu lebih banyak biar kondisinya benar-benar siap sebelum kembali bersaing nantinya. Soalnya balapan MotoGP itu kan bukan cuma soal cepatnya doang teman-teman Pro2, tapi juga soal kondisi fisik yang benar-benar prima kayak gitu. Nah, sekarang tantangannya ada di Paul Espargaro ya. Meski udah berpengalaman, balapan tetap beda sama sesi tes gitu. Dia harus cepat beradaptasi dengan ritme balapan dan langsung bersaing dengan para pembalap yang udah rutin ya turun sejak awal musim. Menarik juga ya buat ditunggu teman-teman Pro2, apakah Paul ini bisa memanfaatkan kesempatan buat showing ya, buat nunjukin dirinya kalau masih layak bersaing di grid MotoGP. Itu dia teman-teman Pro2, update ketiga. Nanti kalau misalnya masih ada sisa waktu kita di Pro2 Sport untuk siang hari ini, Uwet bakal ngasih update lainnya dari dunia olahraga. Tapi kita dengerin dulu ya satu lagu pilihan buat siang hari ini, ada Coming Home dari Honey Withering dengan Nicki.

kehidupan, bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan layak.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Balik lagi teman-teman Pro 2, barusan ada main-main gue ya dari Naikilah, teman-teman Pro 2 yang udah nganterin kita ke program berikutnya. Ada Asiknya Bisnis ya, yang nemenin kamu sampai ke pukul 15 nanti, sekaligus menjadi program penutup kebersamaan teman Pro 2 bareng Uut di Santai Siang hari ini. Nah teman-teman Pro 2, akhir-akhir ini kan kita sering banget ya disuguhkan dengan konten-konten tentang kimpul ya kan, karena adanya ibu-ibu yang suka masak ya, karena dia nggak punya bahannya, kemudian diganti dengan kimpul gitu kan. Terus juga keluar nih meme-meme ya, namanya juga orang Indonesia gitu, muncullah jokes-jokes baru gitu. Misalnya, aduh pengen pergi pacaran, tapi karena nggak ada pacar, jadi ganti kimpul aja gitu kan. Emang Indonesia tuh lucu banget ya teman-teman Pro 2, bisa banyak banget jokes-jokes yang datang dari netizen-netizen gitu ya kan. Nah, karena ngomongin kimpul, pas banget Uut bakal mengobrol seputar dengan kimpul ini di Asiknya Bisnis. Bisnis teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita dengar kata kimpul, mungkin ada yang langsung ingat sama umbi-umbian. Ya emang benar sih teman-teman Pro 2. Dan bentuknya tuh kayak talas ya, tapi masih banyak yang enggak terlalu kenal sama yang namanya kimpul ini. Bahkan Uut pun waktu ngelihat konten si ibu-ibu itu, Uut juga bingung kimpul tuh sebenarnya apa. Terus di searching baru tahu kalau dia ternyata kayak ubi, umbi-umbian gitu ya kan. Padahal teman-teman Pro 2, kimpul ini tuh gampang banget buat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia dan harganya tuh juga relatif lebih murah teman-teman Pro 2. Nah masalahnya selama ini kimpul ini tuh cuma sering direbus atau dikukus gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, banyak makanan yang dulu itu dianggap biasa aja sekarang malah jadi jajanan hits gara-gara dikemas lebih menarik gitu ya kan. Nah sama nih kayak kimpul ya kan, siapa yang sangka gitu, kayak ibu Black Sheep itu bisa bikin berbagai olahan makanan dari kimpul, kayak Cikuro gitu kan bisa dari kimpul juga gitu, kayak siapa yang menyangka kayak gitu. Nah tinggal gimana lagi cara kita mengolah dan menjualnya teman-teman Pro 2, apalagi sekarang ya orang-orang itu mulai suka buat icip-icip makanan yang unik dan gak pasaran ya kan. Jadi kalau ada yang lagi nyari ide usaha dengan modal yang gak terlalu besar, mungkin kimpul ini bisa menjadi salah satu alternatif ya teman-teman Pro 2 yang layak banget buat kamu lirik. Nah teman-teman Pro 2, terus kimpul ini enaknya diolah jadi apa aja sih biar orang-orang tuh penasaran buat beli gitu. Nanti bakal Uut spill setelah yang satu ini karena bakal ada ruang riang dari The Chang Chuter.

0: telah menghasilkan sampah, tapi seringkali kita lupa kemana sampah itu akan berakhir. Padahal, sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan ratusan tahun dan merusak ekosistem. Kalau kita terus abai, bukan tidak mungkin lingkungan kita akan semakin kotor dan tidak sehat. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, peduli lingkungan bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Mang. Global.
1: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng Uut ya, kita di asiknya bisnis nih. Nah, teman-teman Pro 2, ngomongin ya, masih ngomongin seputar dengan kimpul. Nah, kalau kita ngomongin olahan kimpul, itu jangan kebayang cuma direbus aja teman-teman Pro 2. Umbi ini bisa diolah jadi keripik dengan berbagai rasa, mulai dari balado, barbeque, keju, sampai ke level pedas yang lagi banyak dicari sama anak-anak muda.

Nah, enggak cuma itu aja teman-teman Pro 2, Kimpul ini juga bisa dijadiin donat ya, kemudian bolu, kroket, bahkan campuran dessert modern kayak puding atau es krim. Wah, siapa sangka gitu ya kan. Dan teksturnya yang lembut itu bikin rasanya beda nih dibanding sama umbi-umbian yang lain. Nah, yang penting sekarang teman-teman Pro 2 itu bukan cuma soal rasanya aja, tapi juga cara penyajian si Kimpul ini ya kan. Kalau tampilannya menarik dan dikemas kekinian ya, pokoknya yang menarik anak-anak gitu, Gen Z gitu ya kan, orang tuh biasanya lebih penasaran buat nyobain. Nah, kadang yang viral itu teman-teman Pro 2 bukan makanannya dulu, tapi mungkin bisa dari tampilannya yang bikin orang tuh berhenti ngelihat gitu loh, kayak wah ini menarik nih kayak gitu. Nah, tapi teman-teman Pro 2, jualan makanan sekarang tuh enggak cukup cuma enak aja gitu ya, harus ada sesuatu yang bikin orang tuh ingat sama makanan yang kamu jual gitu. Kira-kira apa tuh ya? Nanti bakal lu spill ya teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: Tidak semua anak menghabiskan akhir pekannya dengan bermain. Ada yang memilih bangun lebih pagi, menyelusuri jalan setapak yang masih basah oleh embun, lalu berhenti di sebuah kandang sederhana, tempat aroma jerami bercampur dengan hembusan nafas seekor kuda. Disinilah pagi Zio Zakir Al-Fatih dimulai, di pacuan kuda Bukit Ambacang, Kota Bukit Tinggi. Tempat yang bagi sebagian orang hanyalah arena latihan, namun bagi Zio, tempat ini adalah ruang belajar, ruang tempat ia mengenal arti tanggung jawab, disiplin, dan kepercayaan. Usianya masih belia, ia baru duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Ketika sebagian besar anak-anak seusia Zio menikmati hari libur untuk bermain, Zio justru memilih menghabiskan akhir pekannya bersama seekor kuda yang telah dikenalnya sejak usia 3 tahun. Bukan tanpa alasan. Di atas panggung kuda itulah Zio menemukan mimpinya. Namun, mimpi itu tidak dimulai dari lintasan pacu. Mimpi itu dimulai dari sebuah kandang sederhana. Pagi ini tangan kecil Zio sibuk menyiapkan rumput segar. Sesekali ia mengusap leher kudanya, memastikan sahabatnya itu merasa tenang sebelum latihan dimulai. Tak ada percakapan, namun dari gerakan-gerakan sederhana itu tumbuh sebuah ikatan yang tak terlihat. Ikatan yang dibangun oleh waktu, oleh perhatian, dan oleh kebiasaan yang terus diulang setiap akhir pekan. Banyak orang mengenal seorang joki dari keberaniannya memacu kuda di lintasan. Namun sedikit yang tahu, keberanian itu sesungguhnya lahir dari rutinitas sederhana seperti ini. Dari tangan yang rela kotor oleh jerami, dari peluh yang jatuh sebelum matahari meninggi, dan dari seorang anak yang memilih belajar bertanggung jawab, bahkan ketika tak ada sorak penonton yang menyaksikannya. Bagi Zio, akhir pekan bukan hanya tentang latihan. Semua dimulai dari merawat kuda yang telah menjadi sahabatnya. Hubungan seorang joki dengan kudanya tidak dibangun dalam satu perlombaan. Ia tumbuh perlahan dari sentuhan yang penuh perhatian, dari latihan yang tak pernah berhenti, dari kepercayaan yang dijaga hari demi hari. Pagi terus berjalan, rumput telah habis, air minum pun telah diganti, pelana mulai dipasang. Kini saatnya Zio dan kudanya melangkah menuju lintasan latihan, tempat di mana setiap putaran bukan sekedar mengasah teknik, melainkan membentuk karakter. Hari Minggu ini, mentari mulai menghangatkan pacuan kuda Bukit Ambacang. Lintasan tanah yang masih lembab perlahan dipenuhi jejak tapak kuda. Disinilah setiap akhir pekan Zio belajar menjadi seorang joki. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk memahami proses. Tubuhnya yang kecil tampak begitu kontras dengan tubuh kuda yang ditungganginya. Namun ketika latihan dimulai, perbedaan itu seolah menghilang. Zio dan kudanya terbang dalam irama yang sama, seolah saling memahami, seolah saling mempercayai. Bagi sebagian orang, kecepatan adalah ukuran keberhasilan seseorang joki. Namun bagi Zio, kecepatan bukanlah pelajaran pertama. Pelajaran pertama adalah keseimbangan. Belajar tetap tenang ketika kuda mulai berlari. Belajar membaca setiap gerakan, belajar mempercayai dan dipercaya. Karena seekor kuda dapat merasakan keraguan penumpangnya. Semakin tenang seorang joki, semakin yakin pula langkah kudanya.
1: Halo Gio, Gio sekarang kelas berapa?
2: Kelas 5.
1: Sejak kapan Gio belajar naik kuda ini?
2: Sejak umur 3 tahun.
1: Siapa nih kuda yang paling sering Gio naikin? Ada nggak yang favorit?
2: Yang pertama Melia, yang kedua Guci Queen, yang ketiga Putri Lingga.
1: Latihannya tiap hari apa nih Gio?
2: Sabtu.
1: Biasanya kalau hari Sabtu itu mulai latihan jam berapa?
2: Jam 8, kena jam setengah 8.
1: Nah persiapannya apa aja tuh?
2: Sepatu, helm, kacamata, cambuk, Itu aja nya.
1: Kalau rasanya pertama kali naik ikut pacuan kuda itu gimana?
2: Senang, grogi, nervous.
1: Nervous. Terus sempat jatuh nggak? Pernah nggak mengalami jatuh?
2: Pernah.
1: Terus gimana ceritanya?
2: Bibir sobek.
1: Bibir sobek?
2: Ya.
1: Trauma nggak?
2: Nggak.
1: Nggak. Pengen ikut lagi?
2: Ya.
1: Terus kalau waktu itu yang membuat Zio ingin tetap latihan naik kuda, ikut tetap tanding di pertandingan itu apa? Kenapa pengen ikut terus? Kenapa?
2: Hobi.
1: Nah, kuda pacu kan besar dan kadang kan gerakannya tuh liar ya. Gimana nih cara Zio kenalan nih sama kuda-kudanya?
2: Digosok, tuh bawa jalan, disayang-sayangin, tuh dibisikin doa, Al-Fatihah.
1: Terus pernah nggak yang Zio rasakan saat berada di pangsi punggung kuda? Gimana nih, kayaknya kan banyak tuh penonton berteriak, terus kudanya lari kencang, rasanya gimana?
2: Grogi.
1: Terus gimana cara mengendalikan kudanya biar nggak jalannya tetap peraturan gitu, tetap di bawah kendali Zio?
2: Di kontrol tadi lesnya.
1: Nah, persiapannya Zio apa untuk pertandingan itu?
2: Mental tuh, jaga pula makanan, jaga kesehatan.
1: Terus nah, kalau sudah besar nanti Zio tetap ingin jadi joki atau punya cita-cita lain?
2: Ada cita-cita lain juga.
1: Apa tuh cita-citanya?
2: Dokter hewan.
1: Kenapa pengen jadi dokter hewan?
2: Dokter hewan kuda itu tidak ada.
1: Karena nggak ada dokter kuda hewan.
2: Ya.
1: Nah, oke. Okay. Kalau saat ini, kalau Zio pengen nih mengajak teman-teman yang seumuran Zio untuk ikut jadi joki kuda, Zio pengen ngomong apa?
2: Jangan takut, jangan grogi, jangan nervous tuh berkuda bagian dari sunnah Rasul.
1: Nah, kalau untuk mama, papa, dan pelatih mau ngucapin apa?
2: Mengasih semangat tuh, hati-hati, kasih supportnya. Tuh, kasih doanya tuh, bilang hati-hati pas di atas kuda.
3: Di balik setiap putaran latihan, ada sosok yang tak pernah lelah mengamati. Membenarkan posisi duduk, mengingatkan cara memegang tali kekang, memberi semangat ketika latihan terasa berat. Bagi Fadli, pelatih yang mendampingi Zio, menjadi joki bukanlah hanya tentang kemauan mengendalikan kuda, namun lebih dari itu. Menjadi joki adalah tentang membentuk karakter.
4: Ya, karena kami mencarinya bibit baru. Karena anak-anak ini kan bisa dilatih untuk sampai usia tuanya nanti. Nah, anak-anak ini kami bentuk untuk pacuan berikutnya untuk menjadi joki nasional. Kalau dari diri Zio ini, saya lihatnya dia, karena dia udah latihan di sama saya itu sejak umur 3 tahun. Dia punya bakat alami dan mentalnya sangat bagus. Dia sangat berani, bisa baca karakter kuda juga. Kalau buat anak-anak melatih buat kuda besar itu, kami nggak selalu kasih kuda besar dulu. Pasti kuda darinya yang kecil dulu. Nah, setelah dia dapat kekuatan megang kontrol talinya, baru kami kasih kuda yang besar. Kami ajarkan cara kontrol kudanya. Awalnya ya kami bentuknya dari mental dulu, keseimbangan baru bisa naik kuda besar. Kami bentuknya dari mental dulu, keseimbangan baru bisa naik kuda besar. Ya melatih joki kecil nih ya risikonya itu. Kita takut jatuh pertamanya, karena jatuh nanti orang tuanya pasti marah kan. Iya. Gitu. Jadi pertama yang kami ituin orang tuanya dulu. Siap nggak buat anaknya dilatih joki, resikonya ini. Kalau dari orang tuanya udah setuju, baru kami bentuk mental anaknya. Kalau berkuda ini kan nggak selalu bisa kita bilang, dia emang kenceng kuda ini. Tapi kita bisa kontrol kudanya ini, gimana biar dia nggak kenceng dulu gitu. Bisa diatur. Ya kalau buat minimalin resikonya sih, ada sih. Kami kan juga mengajarkan teknik jatuhnya. Nggak asal jatuh. Kalau kuda udah bertingkah, apa yang harus dilakukan saat pacuan, saat latihan itu gimana jatuhnya gitu. Ada rang waktunya, tapi itu kembali ke anaknya lagi. Gimana anaknya bisa nangkep caranya gitu.
3: Kemampuan yang ditempanya di pacuan kuda Bukit Ambacang menjadi bekal ketika ia mengikuti berbagai kejuaraan pacu kuda. Salah satunya pada wisata derby pacu kuda Bukit Tinggi Agam pada tahun 2026 saat Zio turun di kelas ekstra mini dengan jarak pacu 400 meter. usia ketika anak-anak masih belajar mengenali cita-citanya. Zio telah belajar mengenali tanggung jawab, di mana setiap akhir pekan ia datang ke tempat yang sama, menyapa kuda-kuda yang ada di sana, mengulang latihan yang sama, bukan karena ia harus, tapi karena ia mencintainya. Mungkin latihan hari ini tak akan diingat banyak orang. Tak ada tepuk tangan, tak ada piala, tak ada sorak kemenangan. Namun justru di tempat sunyi seperti inilah, seorang joki sedang dibentuk. Sebab garis finis tidak pernah melahirkan seorang juara. Garis finis hanya memperlihatkan hasil dari ribuan langkah kecil yang telah dilakukan sebelumnya. Dan bagi Zio, setiap derap di lintasan latihan adalah satu langkah yang membawanya semakin dekat kepada mimpi. Barangkali suatu hari nanti, langkah-langkah kecil yang ditempanya di lintasan latihan ini akan membawanya ke arena yang lebih besar. Arena yang dipenuhi sorak penonton, arena tempat keberanian diuji. Namun, apapun lintasan yang akan dilalui, Zio selalu tahu bahwa semua itu bermula dari satu tempat, pacuan kuda Bukit Ambacang.

0: Di balik langkah kecil Zio ada langkah lain yang tak pernah jauh darinya. Adalah sosok ayah dan ibu yang sejak awal memilih menemani perjalanan putranya. Melihat Zio tumbuh bersama dunia pacu kuda bukan hanya menghadirkan kebanggaan, tapi juga rasa cemas yang selalu menyertai. Karena setiap kali Zio menaiki punggung kuda, selalu ada doa yang diam-diam dipanjatkan.
1: Kalau dilihat ketertarikannya sejak Zio itu umur 3 tahun. Tapi Zio kenal dengan namanya kuda di umur 1 tahun. Reaksinya biasa aja, karena kan masih anak-anak, jadi cita-cita itu masih berubah. Jadi nggak terlalu ditanggepin, dia ngomong mau jadi joki gitu. Dengan sekarang dia udah mulai ikut pacuan, paling ngingetin dia latihan, beri makan yang bergizi, dan diatur jadwalnya. Rasanya pasti gugup kalau sebagai orang tua. Jangankan di saat pacu, saat latihan aja udah pasti gugup. Kalau saat pacu emang adrenalinnya sebagai orang tua, sebagai penonton itu campur rasanya gitu. Ada rasa seneng, ada rasa deg-degan, ada rasa takut yang mungkin sebagai orang tua juga lihat anaknya pacu takutnya jatuh. Kalau enggak ya nanti dia kalah, dia nangis, pokoknya campur aduk. Pernah ini mengungkapkan ke Zio, tapi dia meyakinkan untuk udahlah Mi, enggak apa-apa, kan ada yang merhatiin Zio, ada yang jaga Zio, jadi ya udah ngikut apa yang kata Zio. Kalau dia yakin dia untuk pacu, dipersilahkan. Kalau dia enggak yakin ya udah, kita enggak maksa juga untuk Zio. Sebagai orang tua pasti senang ya punya anak dengan umur 12 tahun sekarang udah ada prestasi yang akan menunjang untuk dia ke depannya gitu. Dan pasti sebagai orang tua juga berharap pas dengan dia udah mulai pacuan ini akan lebih ditingkatkan prestasinya. Doanya kalau emang pilihan Zio jadi joki, ya kita pasti orang tua akan mendukung gitu. Cuman jokinya kita harus jadi dia joki yang benar-benar kedepannya tuh emang benar-benar prestasinya tuh bukan hanya jadi jokinya aja gitu.
0: Bagi Vera, yang terpenting bukanlah seberapa banyak perlombaan yang diikuti Zio, bukan pula seberapa sering ia menjadi juara, melainkan bagaimana Zio tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab, menghargai proses, menghormati orang lain, dan menyayangi makhluk hidup yang menjadi sahabatnya. Nilai-nilai itu tak hanya dipelajari di ruang kelas, tapi juga di kandang sederhana ini. Di setiap akhir pekan, di setiap latihan, dan di setiap tetes peluh yang jatuh tanpa disaksikan banyak orang. Besok pagi, Zio akan kembali menjadi murid sekolah dasar. Belajar di ruang kelas, mengerjakan tugas, bermain bersama teman-temannya. Namun ketika akhir pekan kembali tiba, langkah kecil itu akan kembali menuju pacuan kuda Bukit Ambajang. Barangkali suatu hari nanti, nama Zio akan dikenal di lintasan-lintasan pacu yang lebih besar. Namun kemanapun langkahnya berlari, ia akan selalu mengingat bahwa semuanya bermula dari kandang sederhana. Dari seekor kuda yang pertama kali dipercayainya, dari pelatih yang tak pernah lelah membimbingnya, dan dari seorang ibu dan ayah yang tak pernah berhenti mendoakannya. Dan dari mimpi seorang anak yang terus menari di lintasan angin.
2: Saya berharapnya, karena saya nggak bisa jadi joki untuk internasional, saya berharapnya kepada Zio. Makanya saya mengajarkan Zio untuk bisa jadi joki nasional.
1: Semoga apa yang diinginkannya bisa terkabul, terus berkudanya jalan terus, dan juga sekolahnya nggak ditinggal. Untuk anak-anak lain, ayo yang mau punya cita-cita jadi joki, bisa belajar seperti Zio juga. Ada kesempatan, kenapa tidak dicoba?
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Asiknya Bisnis di pukul 14 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. Nah, sekarang orang beli makanan itu kan bukan selalu karena lapar ya kan? Mungkin karena unik, karena lucu, atau karena lagi viral. Misalnya nih, bikin brand yang namanya gampang diingat, kemudian kemasannya yang estetik ya kan? Atau kasih cerita kalau produk ini tuh dibuat dari kimpul ya, umbi lokal yang jarang dilirik. Nah, itu bisa jadi nilai tambah juga buat teman-teman Pro 2. Nah, misalnya nih bikin kimpul chips gitu kan, kimpul latte cake gitu kan, atau dessert berbahan dasar kimpul dengan topping yang modern. Nah, hal-hal kecil kayak gitu itu bisa bikin produk kita lebih gampang diingat dibanding cuma jual nama keripik kimpul biasa aja gitu. Apalagi sekarang itu promosi paling gampang ya lihat media sosial ya kan. Nah, video pendek kayak reels, short, nah itu tuh bisa banget untuk apa ya, kayak bikin lebih banyak jangkauan gitu kan. Nah, teman-teman Pro 2, terakhir nih, kenapa sih bahan lokal yang kayak kimpul itu justru punya peluang besar buat dijual? Nah, kalau dipikir-pikir, banyak ya makanan yang sekarang tuh terkenal dan dulunya juga dianggap biasa aja, kayak singkong, ubi, bahkan pisang gitu. Nah, bedanya ada orang yang berani mengolah dengan cara yang baru, dan kimpul ini juga sebenarnya punya peluang yang sama kayak bahan-bahan tadi ya teman-teman Pro 2. Harganya pun juga masih terjangkau, bahkan bahan bakunya tuh relatif mudah dicari di beberapa daerah dan belum terlalu banyak pesaing dibanding sama jajanan yang lain kayak gitu. Jadi kalau peluang bisnis itu bukan soal cari bahan yang mahal, jadi apalagi yang bikin kamu gak berbisnis gitu. Justru kadang datang dari bahan-bahan yang selama ini sering dianggap sepele ya teman-teman Pro 2 kayak gitu. So, itu dia pembahasan kita dan obrolan kita seputar dengan kimpul ya, yang akhir-akhir ini viral banget nih di TikTok khususnya. Semoga bisa sedikit menambah insight buat kamu semuanya. Dan gak kerasa juga kita udah hampir 1 jam di Asiknya Bisnis, udah hampir 5 jam juga buat temenin kamu di santai siang. Dan ini udah akhir dari perjumpaan kita ya di santai siang buat hari ini. Nanti kebersamaan kamu bakal dilanjutin sama Bang Robby Oktaes yang bakal nemenin kamu di sore ceria ya, dari pukul 15 sampai ke pukul 20.00 nanti. So, Utari is signing out dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok. Satu lagu terakhir dari aku ada Say You Want Let Go dari James Arthur.

0: Selamat sore teman-teman Prodi 2. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktais. Dan hari ini aku bakal nemenin kamu hari ini edisi 5 Agustus 2026, tepat di hari Rabu sore ini. Nah teman-teman, kita dengarkan dulu ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Prodi 2 Info sebelum kita masuk ke program Minang Pride di sore ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, band rock asal Amerika Serikat Maroon 5 dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser pada 5 Februari 2027 mendatang. Kabar tersebut diumumkan melalui akun resmi dari Maroon 5 dan juga promotor Live Nation Asia. Dan dalam pengumumannya, band yang digawangi Adam Levine ini akan menyapa penggemar dengan memastikan tur yang berlangsung dari Januari-Februari 2027. Dan tur Asia 2027 ini akan dibuka di Kaohsiung, Taiwan ya, di 24 Januari 2027. Dan selanjutnya nanti Maroon 5 akan dijadwalkan tampil di Seoul, Jepang dengan 3 pertunjukan di Tokyo. Setelah itu juga mereka akan ke Jakarta pada 5 Februari 2027 dan dilanjutkan juga dengan ke Manila, Bangkok hingga menutup rangkaian tur di Singapura 12 Februari 2027. Kembalinya Maroon 5 ke Asia ini, khususnya Indonesia, tentu aja bakal disambut antusias para penggemar ya. Dan band yang telah menghasilkan berbagai lagu hit seperti She Will Be Love and Then Maps itu akan terakhir kali tampil di Indonesia pada 2025. Hingga saat ini, promotor belum mengumumkan lokasi konser maupun harga tiket untuk pertunjukan nanti di Jakarta. Dan informasi mengenai penjualan tiket dan paket VIP ini akan diumumkan melalui situs resmi Live Nation Asia dalam waktu yang mendatang. Teman-teman Prodi 2, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodi 2 Info.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Ekowisata Bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, Ekowisata Bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
4: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pride 2, kita masuk di ini ya, di Pinang Pride di hari ini. Dan senang banget ruang ini bisa jadi obrolan kita, budaya, tradisi sampai kuliner khas Minangkabau yang kita berikan, yang kita banggakan ya teman-teman ya. Kali ini teman-teman Pro 2, kita bakal ngomongin minuman khas dari Minangkabau. Mungkin yang langsung kepikiran itu teh talua ataupun aya niro. Tapi ternyata ada satu minuman tradisional yang gak kalah segar, namanya aya aka. Nah, buat kamu yang belum pernah coba aya aka, ini adalah ini minuman yang terbuat dari cincau hijau, teman-teman. Teksturnya kenyal, lembut, lalu disajikan dengan campuran santan, ada gula aren, dan juga kadang ditambahin air daun kacang ataupun sedikit perasan jeruk nipis, jadi sehingga nanti rasanya makin segar. Dan yang menariknya lagi, teman-teman Pro 2, ada nih di beberapa daerah, aya aka ini juga dikenal dengan nama ale kacang atau ube tawa. Walaupun namanya berbeda, tapi minumannya tetap sama-sama menjadi favorit masyarakat, apalagi saat cuaca sedang panas. Yang membuat aya aka ini istimewa bukan hanya cuma rasanya, teman-teman, tapi juga proses pembuatannya yang masih tradisional loh. Dulu jelly pada minuman ini itu dibuat dari sari akar tanaman kalimpanang, teman-teman. Namun karena tanaman itu semakin sulit ditemukan, sekarang lebih banyak menggunakan perasan daun cincau hijau yang menghasilkan tekstur hampir yang serupa. Nah, kalau gitu teman-teman, selain menyegarkan, ternyata aya aka ini juga dipercaya untuk punya banyak manfaat kesehatan kita. Seperti apa? Jadi kalau kita lihat dari bahan-bahannya, teman-teman ya, aya aka ini memang berasal dari bahan alami ya teman-teman ya. Kayak udah pilihan gitu, jadi cincau hijau yang nanti jadi bahan utamanya, sudah lama dikenal masyarakat juga sebagai tanaman yang punya banyak manfaat kan. Terus secara tradisional aya aka ini juga dipercaya membantu melancarkan pencernaan, meredahkan panas dalam sariawan, sampai membantu mencegah daya tahan tubuh. Perpaduan cincau, gula aren, terus ada santan dan juga air daun kacang tadi ini bakal buat minuman ini bukan hanya enak, tapi juga bakal memberikan sensasi sejuk ketika diminum. Makanya teman-teman, dulu aya aka ini sering banget menjadi pilihan masyarakat saat cuaca sedang terik ataupun ketika berbuka puasa. Rasanya manis, gurih, dan juga segar, dan memang cocok ya untuk menghilangkan dahaga setelah seharian beraktivitas. Yang paling menarik, resep dari aya aka ini masih diwariskan secara turun-temurun. Jadi setiap gelas yang kita nikmati bukan sekedar minuman ya, tapi juga bagian dari wisata kuliner Minangkabau. Dan nanti di pembahasan selanjutnya kita bakal bahas nih bagaimana supaya minuman tradisional seperti aya aka ini tetap dikenal sebagai di generasi muda sekarang. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Minang Pride, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baiklah teman-teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung Minang Pride hari ini. Nah, di tengah menjamurnya minuman kekinian, nah teman-teman Pro 2 Aya Aka ini membuktikan kalau kuliner tradisional tetap punya tempat di hati masyarakat. Bahkan banyak nih wisatawan yang sengaja mencarinya saat berkunjung ke Bukit Tinggi ataupun daerah lain di Sumatera Barat karena penasaran dengan cita rasa yang unik. Sebagai generasi muda teman-teman, kita juga punya peran penting untuk melestarikan kuliner yang satu ini. Dan gak harus dengan membuatnya sendiri, tapi kita bisa mulai dari hal yang sederhana kayak mencicipinya, mengenalkannya kepada teman-teman dari luar daerah, ataupun juga membagikan cerita nih tentang kuliner khas Minang yang satu ini di media sosial. Nah, karena kalau bukan kita yang bangga dengan makanan dan minuman tradisional sendiri, siapa lagi coba? Jadi teman-teman, kalau nanti kamu berkunjung ke Bukit Tinggi ataupun daerah lain di Sumatera Barat, jangan lupa ya, sempatkan untuk menikmati segelas Aya Aka, karena rasanya bukan cuma menyegarkan, tapi juga bakal membawa cerita tentang kekayaan budaya Minangkabau yang terus hidup dari generasi ke generasi. Kalau gitu teman-teman Pro 2, kita tutup dulu Minang Pride kita hari ini. Terima kasih buat hari ini, dan kita bakal berganti program di Insta Inspirasi kita sesaat lagi. Tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan nanti di pukul 15:49 kita bakal sama-sama melaksanakan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin muslimah wilayah Kabupaten Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produ, kita masuk di Insta Inspirasi kita. Di Insta Inspirasi kita ini kita ngobrol hal-hal yang pastinya bisa jadi penyemangat buat kamu menjalani hari-hari kamu, teman-teman Produ. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak semuanya kayak nggak ada berjalan sesuai rencananya, teman-teman Produ? Entah itu gagal masuk kampus impian, atau ditolak kerja, ataupun usaha yang nggak berkembang, atau mungkin hubungan yang harusnya nggak berakhir gitu. Rasanya pasti berat ya guys ya. Tapi teman-teman perlu ingat nih, setiap orang pasti pernah ada di fase yang itu guys. Yang membedakannya itu bukan siapa yang paling sering gagal, tapi siapa yang mau bangkit kembali. Salah satu langkah pertama untuk keluar dari keterpurukan itu adalah menerima kenyataan, teman-teman. Kedengarannya memang gampang ya, tapi justru ini yang paling sulit. Banyak orang-orang yang menyalahkan diri sendiri ya, ataupun keadaan, padahal itu gak akan mengubah apapun. Karena menerima bukan berarti menyerah, tapi mengakui bahwa hidup memang gak selalu sesuai dengan rencana. Tapi teman-teman, selain itu, jangan lupa ya, kamu kasih waktu buat diri kamu sendiri untuk istirahat. Karena pikiran juga punya batasnya kan. Gak apa-apa berhenti sebentar, asal jangan berhenti selamanya. Nah, setelah ini kita bakal mulai menerima keadaan, tapi langkah-langkah berikutnya itu apa ya untuk mengembalikan semangatnya? Gimana caranya? Kita bakal bahas nih di Insta. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu pernah nggak sih ngerasa udah perhatian banget ke teman, tapi dia nggak merasa dihargai? Ups, mungkin kalian beda love language. Ini berlaku buat pertemanan juga loh. Kalau temanmu tipe word of affirmation, jangan pelit memuji prestasinya. Dan kalau dia quality time, taruh HP-mu saat nongkrong. Dengarkan dia dan fokus 100%. Ada juga yang seneng act of service. Bantu dia menyelesaikan tugas tanpa diminta. Itu wujud dukungan paling nyata. Memahami love language teman, itu bikin bonding kalian tuh jadi kuat. Dan gak gampang salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Piala dunia, piala dunia.
4: Piala dunia in 1 minute.
5: Brasil dikenal sebagai rajanya Piala Dunia FIFA dengan koleksi 5 trofi yang belum tertandingi. Tim ini punya gaya main yang khas, penuh skill, kreatif dan enak ditonton. Dari dulu sampai sekarang, Brasil selalu jadi tim yang ditakuti sekaligus dikagumi. Banyak legenda yang lahir dari sana. Salah satunya Pele, yang jadi ikon sepak bola dunia. Nggak cuma soal menang, Brasil juga dikenal dengan permainannya yang menghibur. Bahkan, mereka sering sekali disebut sebagai The Beautiful Game dalam versi nyata. Setiap kali Piala Dunia digelar, ekspektasi ke Brasil selalu tinggi banget. Ya walaupun persaingan makin ketat, aura juara Brasil tetap terasa kuat di setiap turnamen.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman Pro 2 ya, kita mulai lagi nih guys ya di Insta di part kedua. Nah kalau misalnya teman-teman kadang ngerasa kayak lagi ada yang gimana ya, kayak merasa nggak ada lagi yang bisa bikin kita bahagia, padahal kebahagiaan itu sering datang dari hal-hal yang sederhana teman-teman. Coba deh kamu kembali melakukan hobi-hobi yang dulu sempat kamu tinggalkan. Kayak mungkin olahraga, baca buku, nonton film, masak, fotografi, ataupun sekedar jalan-jalan sore gitu ya. Karena aktivitas yang kita suka ini bisa ngebantu kita membuat pikiran kita lebih tenang gitu. Dan perlahan juga mengembalikan semangat kita. Hal lain yang sering terlupakan itu adalah bersyukur teman-teman. Bukan berarti ini ya mengabaikan masalah, tapi mengingat nih bahwa setiap masih banyak hal-hal baik yang kita miliki gitu. Kadang juga kita terlalu fokus sih sama apa yang hilang sampai kita lupa menghargai apa yang masih ada. Dan yang gak kalah penting teman-teman, jangan berhenti untuk percaya sama diri sendiri ya. Karena kegagalan hari ini tuh bukan berarti masa depan kamu juga ikut gagal. Bisa jadi itu cuma satu bab kok dari cerita panjang yang masih terus berjalan dalam hidup kamu. Lalu setelah semangat mulai kembali nanti, apa aja langkah selanjutnya nih supaya kita nggak terjebak lagi di masalah yang sama? Kita bakal bahas di pembahasan selanjutnya. So stay tune dulu di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Teman-teman pura dua, kalau ada hal yang bisa dipelajari dari setiap keterburukan itu adalah pengalaman. Ya, mungkin hasilnya nggak sesuai dengan harapan, tapi kita selalu ada pelajaran nih teman-teman pura dua. Pelajaran yang bisa kita bawa ke langkah berikutnya. Makanya, nanti setelah bangkit, cobalah menyusun rencana baru. Dan kalau misalnya rencana pertama belum berhasil, bukan berarti mimpinya harus berhenti. Mungkin perlu diubah nih kayak strateginya, atau kamu punya plan B yang bisa membantu kamu lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Nah, teman-teman, yang paling penting itu adalah jangan jadikan masa lalu sebagai beban kamu. Jadikan itu sebagai guru. Karena sering banget nih orang-orang yang paling kuat itu bukanlah yang hidupnya selalu mulus, tapi mereka yang pernah jatuh dan memilih berdiri lagi. Jadi buat teman-teman Pro 2, mungkin hari ini sedang menghadapi masa-masa sulit, perlu diingat satu hal teman-teman. Gak apa-apa berjalan pelan, asalkan tetap bergerak maju. Semoga obrolan Insta hari ini menjadi pengingat kalau setiap keterpurukan itu selalu punya kesempatan untuk berubah menjadi awal yang baru. Kita tutup dulu Insta hari ini teman-teman, kita tutup karena sesaat lagi kita bakal masuk ke break time. Sesaat lagi dari pukul 17 hingga pukul 18. So tetap di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan. Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2 and welcome to break time, waktu kita rehat sejenak dan sambil ngobrol-ngobrol santai. Teman-teman Pro 2, kalau ditanya skill apa yang paling berguna buat masa depan nanti, jawabannya pasti banyak ya. Ada yang pasti bilang kayak public speaking, ada yang bilang juga design, editing, ataupun coding, betul ya? Tapi ada nih satu skill yang mana dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah kehilangan nilai, yaitu adalah kemampuan berbahasa asing, teman-teman. Nah, di era zaman sekarang, perusahaan nggak akan cuma mencari orang yang jago di bidangnya aja, tapi juga bisa berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai negara. Bahkan, ada beberapa riset yang menyebutkan kalau kemampuan menguasai lebih dari satu bahasa ini bisa membuka peluang karir yang lebih luas, bahkan potensi juga meningkatkan penghasilan. Tapi ada kabar baiknya teman-teman, gak semua bahasa asing itu sulit dipelajari kok. Ada beberapa yang cukup ramah dan buat pemula nantinya. Yang pertama tentu saja bahasa Inggris. Selain jadi bahasa internasional, sumber daya belajarnya juga melimpah. Mau belajar lewat lagu bisa, film bisa, YouTube bisa, podcast ataupun aplikasi lainnya semua udah tersedia. Tapi kira-kira selain bahasa Inggris, ada bahasa apa lagi ya? Ada bahasa Spanyol, teman-teman. Bahasa ini digunakan oleh ratusan juta orang di berbagai negara, terutama di Amerika Latin. Pelafalannya cenderung konsistensi, jadi bakal lebih mudah dipahami oleh pemula. Ternyata masih ada lagi kok beberapa bahasa-bahasa lain yang juga nggak kalah menarik buat dipelajari. Kita bahas setelah ini ya, tetap di Break Time, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali mudah memicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Moderasi beragama hadir sebagai solusi agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dengan memahami dan menerapkan nilai ini, kita bisa hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Piala dunia.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤 게임!

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahkan ada orang mengatakan, buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
2: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
3: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi loh. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
2: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
4: Permintaan anak sulung saya, waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
2: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca. Meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakan, tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
4: Di sini semua gratis, tidak ada dipungut biaya. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari. Berprestasi, misal ada lomba-lomba dia ikut, atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, setelah di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
5: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
2: Dukungan keluarga adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
5: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
2: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
6: Berangkat memang dari kayak seperti yang dikatakan Bapak bacaan, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga, bisa menarik anak-anak membaca itu sangat apa, memberikan apresiasi lah. Sebenarnya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
2: Hari demi hari kerja kerasnya terobati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Gazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
3: Suka baca buku.

0: IPS. Karena baca tuh adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
1: Wahyudi SSM Hum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
2: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata gitu kan, meskipun butuh perjuangan. Jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah ini kan kerja hati sebetulnya, jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya, kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah ini sebagai sebuah langkah saya pikir gitu.
1: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
3: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya sekeluarga, tapi antusias masyarakat rasanya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami pinginnya rumah baca ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat merasakan dampak dari rumah baca ini. Yang dukanya kadang ya pendanaan kita yang serba pas-pasan. Selain itu, tapi kita optimis aja, tetap semangat aja, optimis aja. Dana yang agak minim, ya dana kami memang minim. Kurangnya volunteer atau relawan. Kan kita buka-buka lapak kemana-mana butuh relawan.
1: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya. Menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
3: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
1: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
4: Karena baca buku itu gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
0: Karena baca itu adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
5: Karena membaca itu asik, kalau membaca itu nambah ilmu.
1: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.

Nah, baiklah teman-teman Produ ya, kita akan lanjut lagi ya di break time kita hari ini. Nah, teman-teman kalau misalnya dulu belajar bahasa identik dengan buku yang tebal, menghafal kosakata. Tapi untuk sekarang ini caranya jauh lebih seru loh. Kamu bisa mulai dari nonton film pakai subtitle Indonesia, terus kamu juga dengerin lagu-lagu sambil membaca liriknya, atau juga bakal mengubah bahasa di HP menjadi bahasa yang sedang dipelajari. Nah, bahkan nih sekarang teman-teman, banyak nih aplikasi gratis yang bisa membantu kita belajar hanya 10-15 menit setiap hari. Tapi kuncinya itu bukan hanya belajar lama, tapi rutin ya. Ya, yang penting jangan takut salah saat mencoba berbicara. Justru dari kesalahan tadi itu kita belajar, gak perlu menunggu sempurna baru mulai praktik ya. Perlahan-perlahan aja. Karena di dunia kerja nanti teman-teman, kemampuan bahasa asing itu bukan cuma soal berbicara aja, tapi juga bakal nunjukin bahwa kita mau belajar terus, berkembang, sampai siap menghadapi peluang yang lebih besar. Jadi kalau teman-teman Pro 2 lagi bingung nih mau belajar skill baru, mungkin saatnya kamu mulai belajar satu bahasa asing. Siapa tahu kemampuan itu justru membuka kamu sebuah pintu karir impian di masa depan. Sampai sini dulu program Break Time, dan semangat mengembangkan diri dan terus mendengarkan Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kita akan lanjut ke Pro 2 Sunset sesaat pagi dari pukul 18 hingga pukul 19.

0: subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, welcome to Pro 2 Sunset. Waktunya kita santai sambil ngobrolin hal-hal yang seru di sore hari ini. Sebelum kita masuk ke obrolan kita, aku mau ngucapin selamat di hati-hati di jalan teman-teman ya. Be careful on the road. Yang mungkin teman-teman lagi dalam perjalanan pulang, maupun itu dari manapun ya, mau dari sekolah, kampus, kerjaan, atau habis dari nongkrong, jalan-jalan ya, hati-hati di jalan. Ataupun teman-teman yang baru mau keluar nih, tapi sayang banget kalau maghrib-maghrib keluar kayaknya gimana gitu ya. Hati-hati deh kalau misalnya memang harus keluar ya. Dan buat teman-teman yang masih stay tune di rumah aja, nggak kemana-mana, mending dengerin Pro 2 Bukit Tinggi. Nah, karena di Pro 2 Sunset ini kita bakal bahas teman-teman kayak gini loh. Teman-teman Pro 2 pernah nggak kalau akhir-akhir ini kamu sering scrolling media? Pasti kalau sadar nih kalau banyak banget resep-resep makanan yang viral. Tapi menariknya resep-resep ini nggak ribet dan bahan-bahannya juga gampang ditemukan di rumah. Nah, kali ini aku bakal spill satu resep makanan, yaitu adalah egg roll tahu. Nah, ini adalah menu sederhana yang belakangan ini banyak banget dibagikan para content creator kuliner di media sosial, teman-teman. Karena resep ini viral karena tampilannya menggugah selera, tapi proses pembuatannya ternyata nggak sampai setengah jam loh. Nah, untuk bahan utamanya ini juga sederhana, cukup ada telur, tahu putih yang dihancurkan, daun bawang, wortel parut kalau kamu suka, lalu nanti diberi sedikit garam, merica, dan juga kaldu bubuk. Nanti setelah semuanya tercampur, adonan digulung menggunakan telur dadar tipis, lalu nanti dikukus ataupun dipanggang boleh sebentar ya sebelum dipotong-potong. Hasilnya, teksturnya lembut, rasanya gurih dan cocok banget nih dijadikan lauk maupun cemilan sore. Nah, selain ini enak, ternyata ini juga punya beberapa kelebihan yang bikin banyak orang tertarik untuk

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Baiklah teman-teman Pro 2, kita akan gabung dulu ke Pro 1 RRD Bukit Tinggi. Karena nggak kerasa sesaat lagi dari pukul 18.30 kita bakal melaksanakan ibadah salat maghrib teman-teman untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. So enjoy bareng Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Pro 1

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat Gota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi akan berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Dan sebelumnya mari kita dengarkan pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 36 hingga 42, dibacakan M. Oktofri Hadrit dari Man 1 Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktofri Hadrit. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Ali Imran ayat 43 sampai 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah salat maghrib tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

kamu, pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan. Dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bahagia.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tahukah kamu, bawang putih ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan loh, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah membantu mencegah penyakit kanker. Menurut penelitian dari American Institute for Cancer Research, bawang putih mengandung berbagai senyawa penting seperti antioksidan alami, senyawa antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kandungan-kandungan senyawa tersebut dipercaya dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu, seperti kanker usus besar, lambung, dan prostat. Jadi mulai sekarang jangan remehkan sekecil berbau tajam ini ya. Sedikit bawang putih di makananmu bisa jadi langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Lagu dari Ziva Magnolia, Munafik ini kayaknya bakal menutup kebersamaan kita di hari ini. Dan thank you for today teman-teman. Tapi tenang, nanti bakal ada 1 jam kita gabung ke Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat. Dan nanti kita bakal menyaksikan penyiar Jakarta ngobrol-ngobrol dengan musisi-musisi tanah air. So guys, enjoy bareng Pro 2 Jakarta di malam hari ini.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Maroon 5 resmi mengumumkan rangkaian tur Asia 2027 yang akan membawa mereka kembali ke Indonesia. Di mana Maroon 5 dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada tanggal 5 Februari 2027 sebagai bagian dari tur internasional terbaru mereka. Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan jadwal konser seluruh kota Asia termasuk Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, dan juga Singapura.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Ella Langley yang memimpin pencapaian bersejarah di Billboard Hot 100 minggu ini ketika genre country mendominasi seluruh posisi 5 besar. Singlenya To Sing Texas bertahan di nomor 1 selama 16 minggu, kemudian ada Morgan Wallen menempati posisi kedua dengan Been By Now, ada Taylor Swift berada di posisi ketiga dengan I Know It, I Know You, kemudian Ella Langley yang kembali masuk di posisi keempat lewat kolaborasi barengan sama Morgan Wallen berjudul I Can Love You Anymore, dan juga Stella Lefty melengkapi posisi kelima melalui lagu Boston.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Jenny, yang dimana dia setelah sibuk tampil di berbagai festival dan juga merilis album di beberapa tahun terakhir, Jenny ini akhirnya mengonfirmasi ke Cosmopolitan bahwa dirinya akan mengambil hiatus sejenak setelah perilisan album keduanya dan juga tentunya menyelesaikan semua rangkaian jadwal di festival yang akan datang teman Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
2: Yoi.
1: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang?
2: Rabu. Ya, Rabu bro, Rabu dong.
1: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
2: Yoi.
1: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
2: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
1: Bener,
2: yeah.
1: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
2: Iya bener. Biar gak itu mulu ya.
1: Bener.
2: Biar gak kayak radio-radio lain.
1: Biar nanti lu nyemesnya enak.
2: Iya bener,
1: bener. Katanya lu punya punchline yang lucu.
2: Ah kan? Ini dia. Serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
1: Aduh.
2: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Biasa. Seperti biasa Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Yes.
2: Karena kita akan sama satu orang lagi.
1: Betul.
2: Cowok sayangnya.
1: Kenapa sayangnya? Enggak,
2: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
1: Bener.
2: Nih.
1: Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
2: EP bro.
1: Dirilis nih.
2: Wow.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
2: Teguh.
1: Salah. Bukan.
2: Manan.
1: Salah. Salah. Pras apa lagi ya?
2: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua.
1: Yes.
2: Jadi buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
1: Bukan,
2: atau
1: salah, jangan. Salah. Jangan nanya itu.
2: Oh iya, sorry.
1: Jangan.
2: Kira-kira nanti
1: lauk yang apa aja?
2: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
1: Betul. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya.
2: Yoi.
1: 0811 801 05.
2: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
1: Yes.
2: Pastinya masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Telkom lo. Kenapa ya cuy?
1: Pertama nama Pras tuh umum ya.
0: Iya bener.
1: Cari ya. Bener. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1. Ada 2, ada 3, 4, sampai 17 baru gak ada.
2: Jadi itu banyak 17.
1: Jadi 17.
0: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
1: Gak ada lagi, gak ada lagi. Oh ini lah. 17 reta.
0: Oh oke. Okay. Yeah.
1: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
2: Oh, mungkin. Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
2: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
0: Nah. Lu apalah username-nya ya?
2: Lihat tadi.
0: Boleh minta password ya?
2: Gak usah. Sorry. Kenapa sama sorry. Password-nya? KTP boleh foto.
0: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
1: Untuk kartu keluarga?
0: Mungkin terdaftarin asuransi.
2: Aduh.
0: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
1: Betul.
0: Udah berapa lama cuy?
1: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
0: Setahun setengah?
1: Malah baru banget.
2: Oh baru banget gitu.
0: Awalnya triggernya apa cuy?
1: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
0: Oke.
1: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
2: I see.
1: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
0: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
1: Justru gue ngejar bengongnya justru.
0: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
1: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
0: Iya sih, bengongnya.
2: Iya sih, kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
0: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
1: Belum sih.
0: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
1: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
2: Oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya. Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gua sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Jadi gimana? Lu apa sih lu? Lu tapir
1: itu, ya? Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
0: Serius?
1: Semuanya mukanya sama.
2: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
1: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
2: Oke.
1: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
0: bikin koloni.
1: Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
2: Terus
1: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan. Itu menyenangkan.
2: Itu cukup random sih.
0: Itu lu coba. Cobain. Itu yang kecil apa yang rang-rang?
1: Kecil. Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
0: Itu yang merah apa yang hitam?
1: Hitam.
2: Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
1: Iya.
2: Buat bikin koloni itu.
1: Technically ya.
2: Iya kan.
1: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
2: Ada.
0: Serius
2: jual semut.
0: Ratu semut ini ini spesifik ratu semut bukan semut.
1: Ada yang jual benar.
0: Ada yang jual.
1: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
2: Iya. Benar.
0: Lu waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak.
2: Beda ratu. Beda ratu.
0: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
2: Bener.
0: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
2: itu random sih. Itu random sih.
0: Pantes temenan sama Dave lo.
1: Iya.
0: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
1: Karena kita gabut aja sih.
0: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang pras mangan?
1: Iya.
0: Dave ngasih tahu.
2: Oke.
0: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
1: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
0: konten
1: atau promo enggak.
2: Lebih
1: ke gitu aja.
2: Tapi kalau ada endorse mau kan?
1: Mau.
0: Bagus.
2: Ya kan?
0: Siapa yang gak mau kan?
1: Siapa yang gak mau makan dibayar?
0: Kenyang dibayar kan?
2: Bener.

0: Iya benar-benar benar.
1: Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gua tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
1: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
1: Oke. Okay.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Bandung Jakarta, ya gitulah.
1: Oh, I see. Okay,
0: lu sempet okay. Di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor. Wow.
1: Asik. Berarti lu nge-band gitu ya?
2: Ya band-band kampus
0: band gitu kampus. Unpad.
2: Unpad.
0: Wih, anak Unpad coy.
1: Unpad.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Nge-band doang.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
1: Iya, yeah, benar.
0: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu.
0: Ya itu kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
0: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
0: gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
0: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
0: Iya kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
0: Gak liatin ya.
2: Masa Praja gue liatin.
0: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
1: Oh wow.
0: Oke, oke, oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
1: Bukan.
2: Dia Sumedang masuknya.
0: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
1: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
1: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
0: Asik bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang banget.
1: Kayak lo translate banget.
0: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
1: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
0: Pras
1: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue, gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak? Cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lu ya.
2: Iya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Oke.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah,
1: Okay.
2: gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Okay.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
2: Yeah,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya.
2: Butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya, lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Okay.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tulis kan.
1: Yeah.
2: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila. Bener. Karena coping mekanisme orang beda-beda. Bener.
2: Ya betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Uh-huh. Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo, coy. Alright.
0: Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm-hmm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-hmm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
0: Okay.
2: Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Yeah. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
0: Oke, okay, alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih
1: loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
2: Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Aman. Tenang aja.
0: Oke, okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, okay.
0: Berarti ada What If, terus, Worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Dia tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
1: dia
2: tuh lupa
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya? Yeah,
2: kayak gitu. Semacam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi, mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya, terus long winding road, itu justru dari sepedaan malah, gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan?
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
2: Itu kan opsinya kan?
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin, yang gue ambil
1: naik go-kart, adalah. Iya kan? Ah ngapain sih gue begini gitu. Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird.
1: Oke.
2: Being loose.
0: Asik. Oke. Okay. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus dilakuin.
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: Blind leads blind. Blind. Bener. Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Okay.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu. Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Okay.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh,
2: gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus tuh? Dua? Buset,
2: nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila itu wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya
0: kan,
1: dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi kayak ada.
2: Masa-masa kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tok-tipok gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya benar.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Yeah. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya. Nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi yang menyadarkan lo ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lo gak apa-apa gak ditanya? Aman. Oh iya boleh, berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Oke.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: terus
2: sosokan jadi gitu.
0: Iya, ada
2: voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Oke.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Oke.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, oke.
2: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler. Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak itu?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat
0: teman-teman
2: kasih.
0: Iya, bener.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget ya, dibikinin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works bener. Ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya fotonya The Beatles
1: nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia Duit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Prasuka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Okay. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke. Bagus. Keren.
0: Oke.
1: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Terlalu nge-rap.
1: Oh iya,
0: terlalu
1: bener. Nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh kepaling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya bener. Bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow. Otong Coil.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong.
0: Bener.
2: SBY gitu.
0: Iya.
2: Bisa.
0: Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Masih di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue enggak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gue enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo, atau
0: ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal. Mm-hmm. Tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Mm-hmm. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus.
1: Amin.
2: Bisa lanjutin. Ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: SBY. Oh iya, boleh.
2: Ya mana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke.
0: Kantor
1: gue yang dulu
0: itu. Iya, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
1: Free as a bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer. Apa itu?
2: Visualizer. Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizernya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di sinkronis dengan karakter lu yang ini. Orang di sinkronis gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip
1: ya.
0: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya, dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya, udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman bro dua seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Prodi FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Halo teman-teman Perdua, selamat malam ya semuanya. Ketemu lagi sama aku Ica Maisa. Ya, bakal nemenin kamu kali ini di hari Rabu ya. Kita sekarang yang pastinya udah ada di Perdua Box Office malam ini ya. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah memasuki bulan Agustus aja ya. Dan bioskop seluruh dunia tuh lagi benar-benar panas banget. Panas sepanas Kota Bukit Tinggi ya. Nah, gimana hari kamu sejauh ini teman-teman? Semoga tetap semangat dan siap nemenin 1 jam ke depan nanti ya barengan sama aku. Yes. Dan kita malam ini bakal ngobrolin satu topik yang dari kemarin sebenarnya mendominasi FYP TikTok kita, ada feeds Instagram juga dan juga obrolan-obrolan di tongkrongan. Apalagi kalau bukan film baru yang baru banget juga dirilis, sejarah baru juga nih di box office global, ada Spider-Man Brand New Day. Saya nih di sini udah nonton di bioskop weekend kemarin. Aku belum. Ya lebay. Atau mungkin kamu adalah tipe orang yang nyari tiket tapi kehabisan terus nih gara-gara sold out di mana-mana. Well, tenang

0: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama aku Ica Melisa di Pro2 Box Office. Dan tahu gak sih, kalau Spider-Man Brand New Day yang baru aja rilis di penghujung Juli lalu ini benar-benar bikin kejutan luar biasa nih di industri film. Gimana enggak? Dalam waktu singkat, film ini berhasil ngeraup angka fantastis di opening weekend-nya sampai menduduki puncak box office global. Wow. Dan banyak banget kritikus dan juga penonton yang bilang kalau era baru Peter Parker di film ini kerasa kayak lebih fresh tapi tetap penuh emosi. Gimana enggak nih? Kita tuh bisa lihat perkembangan karakter Tom Holland yang makin dewasa, ditemenin sama Zendaya pastinya. Dan yang bikin makin rame itu adalah kehadiran Sadie Sink sama Mark Ruffalo juga ya. Dan gak cuma dari segi jajaran pemainnya aja yang makin rame, tapi alur ceritanya juga dapat pujian karena berani banget nih nampilin arah baru buat MCU. Jadi gak heran kalau misalnya bioskop-bioskop di mana-mana tuh penuh banget sama Marvel fans. Nah, buat teman Pro2 yang udah nonton, kira-kira adegan mana nih yang paling bikin kamu teriak atau gagal move on? Kamu bisa bayangin gak sih kayak kelanjutan nasib Peter Parker setelah semua yang terjadi? Eits, tapi tahan dulu. Abis lagu yang satu ini aku akan basi banget info menarik lainnya seputar deretan film box office lain bagi sedang bersaing ketat minggu ini ya. Kita ke Henry Budi dulu dengan Miss You.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, masih barengan sama aku Ica Maisa di sini. Yes, aku masih bakal nemenin kamu kali ini di Pro 2 Box Office ya. Dimana udah mau jam 9 malam aja ya. Dan dari tadi kita udah bahas Spider-Man Brand New Day. Tapi selain itu, yang lagi bertengger juga di posisi puncak panggung box office bulan Agustus 2026 ini juga lagi rame banget sama film-film raksasa lainnya. Ada misalnya karya epik dari Christopher Nolan, ada The Odyssey yang juga masih bertahan kuat di jajaran atas. Plus juga ada film keluarga kayak Toy Story 5 yang masih jadi favorit banyak orang. Bener-bener kayak musim panas ya, dibanyakan banget sama film-film keren ini, teman-teman. Dan buat teman-teman Pro 2 yang ada rencana movie date atau mau meet time ke bioskop minggu ini, Spider-Man Brand New Day ini jelas banget wajib banget nih masuk ke daftar tontonan kamu. Dan pasti kamu pesan tiketnya dari jauh-jauh hari biar gak kehabisan kursinya ya. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah dengerin aku dari jam 8 tadi. Abis ini bakal ada program lainnya. Kita akan masuk ke Story of the Day, so don't go anywhere. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the Day.
2: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Prodia, hai, welcome back with Ica Maisa di sini di malam yang sedikit dingin karena hujan, tapi sebenarnya cuacanya agak anget juga ya. Aku bingung deh, hujan tapi panas gitu. Tapi ya udahlah ya, kita hangatkan lagi suasananya kalau kamu kedinginan, atau kita dinginkan lagi suasananya kalau kamu kepanasan. Ya, kali ini kita akan buka requestan buat kamu di Story of the Day. Yuk, pertanyaan aku hari ini buat kamu, apa nih yang biasanya bikin kamu happy ya? Boleh share jawabannya di WA juga boleh, di 08116699. Kok tiba-tiba nge-lag dia? 08116699480 ya, di 08116699480. Boleh banget yang mau request, boleh silakan di telepon juga boleh, akunnya di WA juga boleh, di komen TikTok kita @pro2bukittinggi juga boleh, balas story aku di Instagram @pro2bukittinggi tadi juga boleh ya. Kita bakal putarin lagu yang pertama, ini requestan dari WhatsApp kita. Ada ya request lagu selesai dari Sabrina Leonor, ini ada Kak Asri dari Berbinar, terus juga ada 08232323335 sekian ya. 08229979 sekian. Terus ada juga Kak Atelnia ya. Bacanya gimana nih? Atelnia ya. Terus juga bakal ada Hi-Fi Remaja yang di-request sama Kak Ochatan. Hai. Aku pengen jawab kayak ditunggu ya dalam bahasa Jepang, tapi bingung juga bahasa Jepangnya apa ya, arigato ya aku. Yaudah lah ya. Terus juga bakal ada lagu yang diriku sama Karel Russell atau Russell, Someone You Love dari Lewis Capaldi. So buat teman-teman yang masih mau request, kita masih bakal buka requestan sampai jam 11 ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Good FM.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Hidup di era digital bikin kita gampang banget ketemu berbagai pandangan tentang agama. Dari yang menyejukkan sampai yang memicu perdebatan. Disinilah moderasi beragama menjadi penting, supaya kita tetap bijak dalam menyaring informasi yang kita terima. Kita nggak harus selalu setuju, tapi kita bisa tetap saling menghargai perbedaan. Media sosial seharusnya jadi ruang untuk berbagi kebaikan, bukan ajang menyebar kebencian. Dengan sikap moderat, kita bisa menahan diri dari komentar yang menyakiti orang lain. Justru, kita bisa menjadi contoh dengan menyebarkan pesan damai dan toleransi. Pada akhirnya, moderasi beragama membantu kita hidup lebih rukun, meski berada di tengah keberagaman digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama aku Ica Maisa dan masih bakal aku puterin requestan teman-teman Pro 2 lainnya. Kali ini kita bakal puterin lagu berikutnya ada siapakah? Dari Instagram kita tadi pertanyaan aku kan kayak apa nih yang bikin kamu seneng akhir-akhir ini? Kalau kata kakak mana ya? Dressoy 90 katanya habis ketemu teman deket pas SMA yang udah lama gak ketemu. Waduh, teman deket yang beneran deket jadi cem-ceman lagi gak nih? Oke, dan rekasnya lagu Sambil Cipta Jangan Terasa karena emang rasanya kayak se-happy itu kayaknya kayak. Terus juga ada yang request lagu Check Gil, Kak Bull ya. Terus juga bakal ada nih lagunya Tiara Andini yang terbaru, Tulang dan Nadi yang di request sama Kak Disa. Kayaknya lagunya benar-benar cinta, full of love kali ini ya. Oke, kalau tadi ada sedikit-sedikit galaunya tapi ada happy-nya dikit, nah kali ini full jatuh cinta, falling in love ya guys ya. Oke deh, kita mulai era butterfly-nya barengan sama Sambil Cipta dulu dengan Jaga Rasa.

0: bisa semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodia masih bareng sama Cemai. Saya yang bakal muterin requestan kamu sampai jam 11 ini. Next, kita bakal puterin lagu dari Tulus, Teh Hijau. Tapi bentar, aku cari dulu nih yang request ya. Ini dia, ada 0813-9723 sekian-sekian. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam, aku Hafiza. Mau request lagu Teh Hijau dari Tulus kak, makasih ya. Waduh, ini lagi teh hijau banget nih nuansanya. Kebetulan aku lagi teh jahe kayaknya, soalnya agak merah bajunya. Biasanya hijau terus sampai dibilang, kak Hijah teh hijaunya hijau banget gitu. Ya boleh, nanti kita puterin ya kak. Terus juga ada dari Instagram KenFM_, katanya yang bikin happy itu adalah main sama teman. Ya sih, seru banget sih. Ah, jadi pengen main apa aku tinggal nih di studionya? Enggak dong, enggak gitu konsepnya Ca, ya kan? Dan rekasannya lagunya Semesta by Kenris. Terus juga ada Kak Sria Selalu yang request lagu Kebangsaannya, ada Rio Laskar dan Andrianto Sumpah Mati ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, yang belum aku puterin requestannya atau yang masih mau request masih bisa sampai jam 11 nanti ya. Kita ke Teh

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Intermezzo.
8: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
9: Dua ayam.
8: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
7: Intermezzo.
10: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
4: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
3: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
4: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
3: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
4: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
3: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
4: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
3: Story of the Day.
4: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
3: tapi dipahami.
4: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
3: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
4: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Prodo masih barengan sama Icha Maisa di sini, dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Prodo yang lainnya. Kali ini bakal ada Senandika Tak Berdaya yang di request sama Mrs. Dragon Fruit. Ada juga Kak Wulan Purbanasari yang request lagu terbarunya dari Fajar Nur ya, yang 8 ya kan? 8 apa 8 sih? Bilangnya ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kayaknya 8 sih ya. Seingat aku sih Fajar harusnya judulnya Indo sih. Terus ada juga 08216900 sekian-sekian yang request lomba sihir melompat lebih tinggi ya. Buat yang belum aku puterin requestannya, sabar ya. Ditunggu dulu teman-teman, kita ketiga lagu berikutnya dulu, ada Senandika Tak Berdaya.

gak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah gak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotype buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label.

0: Tapi, apa yang bisa kamu lakukan? Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua masih bareng sama Ica Maisa dan aku masih bakal puterin lagu berikutnya buat kamu semua. Kali ini kita bakal puterin satu lagu dari requestan Mas Ardi Dagusta 1000 kali, Gia Indrawari. Terus juga ada Aryan Khalif 2001 kali yang di request sama Kak Z. Ini kayak berlomba buat ngitung-ngitung, buat banyak-banyakan apa gimana nih? Terus juga ada request Setia Bonar tadi, Cinta Terakhir Saha Eta Teh yang request tadi ya. Lah kenapa jadi Sunda, siapa ya tadi yang request tadi ya? Mana ya? Aduh, aku kehilangan lagi guys. Ya udahlah ya. Pokoknya lagunya akan aku putar. Ah ini, akun berdua ya. Terus juga ada Kak Indra Mojo 501. Ini adalah teman-teman Sila Geng yang request lagu terbaru dari Sila on 7, Sederhana ya. Bukan tempat makan, tapi lagunya Sederhana ya. Oke, okay, ini akan ada 4 lagu yang aku puterin setelah session bareng sama aku ya di 94.8 Prude FM, teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, masih barengan sama Ica Maisa di Story of the Day, teman-teman. Dan aku masih bakal puterin lagu berikutnya. Of course, yes. Kita bakal cek dulu di Instagram apakah masih ada. Katanya main sama pacar gak tuh. Aduh, mentang-mentang nih kata gue tadi ya. Aduh, mentang-mentang lagi di sini pacarnya. Aduh. Ya udah deh. Nikmatin ya happy-happy-nya sebelum RDR lagi. Terus juga kata Kak Ardiles, katanya bisa liburan bareng keluarga tempat impian. Mau request salah apa aku? Fajar Nur boleh. Kita puterin nanti ya, dan aku juga akan puterin lagunya Nona Hong ya. Dan itu lagu terbarunya yang membawa angkot-angkot go internasional. Ya kan? Udah pada nonton belum sih video klipnya? Itu keren banget, teman-teman. Ya seru banget pokoknya ya. Oke, aku pernah selamat malam Kak Ica, malam Kak. Aduh, telat banget sih gabungnya, udah mau jam 11 aja nih. Request lagunya Bangan Cinta ya, lalu fit dari Kim dan Nabila Takia. Boleh, nanti kita puterin ya. Kita ke lagu Salah Apa Aku dulu dari Fajar Nur.

Teman-teman berdua gak kerasa banget kita udah mau di penghujung Story of the Day hari ini. But thank you so much yang udah join barengan sama aku, nemenin aku dari tadi jam 9 ya. Dari jam 9 kita udah barengan dan aku udah puterin semua request teman-teman berdua. Dan buat teman-teman yang mau request besok masih bisa siang ya, kita jam 10 sampai jam 12 nanti. Terus juga malamnya juga masih ada di jam 9 sampai jam 11 lagi ya. Dan aku akan puterin lagu penutup aku untuk di Story of the Day hari ini, ada Naikilah My Mind Gue. Karena di jam 11 nanti kita bakal istirahat bareng sama Zona sama Just Music ya. Tiba-tiba ngeblank. Oke, okay, jangan kemana-mana, terus stay tune bareng sama kita di 94.8 Pro DFM, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hit FM.
1: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026, selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Kamis 6 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman-teman Pro 2. Good morning, Utari is here. Senang sekali Wood bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di Spada edisi 6 Agustus 2026 teman-teman Pro 2. Dan di Spada hari ini bakal ada 5 jam kebersamaan kita, dimulai dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi nanti ya teman-teman Pro 2, tentunya dengan rangkaian program-program yang menarik ya. Dimulai dari jam 5 sampai ke jam 6 itu kita bakal ada jazz music, dan kemudian dari jam 6 sampai ke jam 9 nanti kita bakal ada Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan di 1 jam terakhir kebersamaan kita nanti bakal ada program Triple Noise, tentunya teman-teman Pro 2 yang selalu setia nemenin kamu di hari Kamis ya, dari jam 9 sampai jam 10 pagi nanti. So kurang lebih itu dia kebersamaan kita di hari ini yang bakal nemenin kamu di Spada dalam 5 jam ke depan ya. Semoga kita bisa having fun, kemudian juga kita bisa saling sharing-sharing gitu ya. Wood bisa sharing-sharing informasi-informasi yang tentunya berguna buat kamu sebagai anak-anak muda juga nih, dan Wood juga tentunya teman-teman Pro 2. Nah teman-teman Pro 2, sebelum Wood puterin lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini di Jazz Music, Wood bakal puterin dulu lagu bernuansa islami, dan nanti juga bakal ada tilawah on air, yaitu pembacaan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 76 sampai 81. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 76-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin.

كنتم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.

0: Pernah nggak sih ngerasa kalender di Indonesia tuh ramai banget tanggal merahnya? Soalnya Indonesia punya banyak hari besar dan tradisi dari latar belakang yang berbeda-beda. Menariknya, tiap momen punya cara perayaan yang beda-beda. Walaupun nggak ikut ngerayain semuanya, banyak orang tetap saling ngucapin dan saling menghargai. Hal kecil kayak gini yang bikin suasana tetap nyaman walaupun banyak perbedaan di sekitar kita.
1: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena berkaitan dengan kromosom X. Tapi dalam beberapa kasus bisa dipicu oleh faktor lain seperti penuaan, cedera, atau gangguan kesehatan tertentu. Kalau kamu masih sering salah mengenali warna, gak ada salahnya untuk coba tes seperti Ishihara tes untuk deteksi awal. Karena memahami kondisi diri sendiri itu penting supaya kita bisa beradaptasi dan tetap maksimal dalam aktivitas sehari-hari.
2: Yah, borong-borong.
3: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Tunggu, ini Siska tuh.
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
2: Iya kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto yang memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Dia mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah. Erlangga mengatakan pemerintah terus menjaga ketahanan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz. Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber untuk menjaga resiliensi BBM. Beralih ke berita kedua, kita ke hiburan teman-teman Pro 2, karya seniman lokal Indonesia kembali unjuk gigi di kancah musik internasional. Ilustrator asal Depok, Sakif Baihaki, melalui Rising 67 Studio kembali dipercaya oleh penyanyi asal Amerika Serikat Ariana Grande untuk menggarap elemen visual dalam video musik terbarunya yang bertajuk Pitol. Last but not least, teman-teman Pro 2, industri musik K-pop bakal kembali kedatangan grup idola wanita atau girl group bernama TWICE. Grup ini merupakan grup wanita pertama yang bernaung di bawah ABD, sebuah agensi baru yang beroperasi sebagai sublabel dari HYBE. Grup ini beranggotakan 7 orang talenta muda, yaitu Sohee, Soyeon, Elena, Jia, Saki, Sea, dan Liha. Anui, salah satu anggotanya, Soyeon, menyita perhatian publik karena diketahui merupakan adik kandung dari pemimpin atau leader grup idola papan atas TWICE, yaitu Jihyo. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Good morning everyone. Good morning teman-teman Pro 2. Good morning world ya. Senang banget nih teman-teman Pro 2 buat bisa menyapa lagi ruang dengar kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi 6 Agustus 2026 ya. Dan udah gak kerasa ya, kita udah hampir seminggu aja nih di bulan Agustus. Udah makin mendekati juga ke tanggal 17 Agustus. 17 Agustus apa tuh? Ya hari kemerdekaan Indonesia lah ya teman-teman Pro 2. Gak mungkin kita lupa sama tanggal dimana Indonesia itu bisa merdeka teman-teman Pro 2. Dan kalau di bulan Agustus ini tentunya banyak banget peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi, apalagi di Indonesia juga teman-teman Pro 2, kemudian di Jepang juga ada. Karena pas banget di tanggal 6 Agustus ini teman-teman Pro 2, itu ada satu peristiwa sejarah yang benar-benar apa ya, bisa dibilang besar, peristiwa besar ya. Dan ini emang gak terjadi di Indonesia, tapi peristiwa sejarah ini juga menjadi salah satu istilahnya seperti penopang juga buat Indonesia bisa segera merdeka kayak gitu. Nah, tanggal 6 Agustus ini bertepatan dengan jatuhnya bom Hiroshima ya teman-teman Pro 2. Itu di, ya tentunya di kota Hiroshima gitu ya kan, di tanggal 6 Agustus 1945. Dan waktu itu kondisi kota Hiroshima ini benar-benar hancur banget gitu. Ya namanya kejatuhan bom ya teman-teman Pro 2, pasti hancur gitu. Puluhan ribu orang itu meninggal, bangunannya rata dengan tanah, dan banyak ya ilmuwan bahkan percaya kalau wilayah Hiroshima tuh gak bakal bisa ditinggalin lagi dalam waktu puluhan tahun. Dan juga ada yang sampai bilang selama 70 tahun ke depan itu gak bakal ada kehidupan yang bisa tumbuh di Hiroshima karena habis kejatuhan bom tadi. Kalau dipikir-pikir, prediksi itu masuk akal juga teman-teman Pro 2. Soalnya ledakan bom atom itu bukan cuma ngehancurin bangunan aja, tapi juga ninggalin dampak besar buat lingkungan gitu. Tapi ternyata kenyataannya tuh berbeda teman-teman Pro 2. Gak lama setelah tragedi itu, sesuatu yang kecil justru mulai muncul nih dari tanah yang hangus. Dan dari situlah cerita kebangkitan Hiroshima ini pelan-pelan dimulai teman-teman Pro 2. Nah, yang bikin banyak orang kaget, tanda pertama kehidupan itu bukan datang dari manusia dulu, tapi justru dari alam ya, yang selama ini dipikir kayak gak mungkin gitu ya kan. Masih lama, masih 70 tahun kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih tanda pertama kehidupan yang mulai muncul di Hiroshima pasca dari jatuhnya bom atom? Nanti Wood bakal lanjutin lagi ya ngobrolin seputar ini, tapi bakal Wood puterin dulu lagu pilihan buat kamu di pagi hari ini. Next bakal ada Disco Ria dengan balada Insan Muda.

Tahukah kamu, gurun Sahara yang panas dan luas itu dulunya adalah gurun yang berwarna hijau. Sekitar 10.000 tahun yang lalu

0: dan penuh kehidupan. Bahkan para arkeolog menemukan jejak manusia dan binatang purba sebagai bukti bahwa Gurun Sahara pernah jadi surga hijau di bumi. Jadi, setiap kali kalian lihat hamparan pasir Sahara, ingat, di balik panas dan gurun yang luas itu, ada sejarah bumi yang luar biasa.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda! Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Balik lagi teman-teman Pro2, Mas Idis Pada, dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan bagaimana Hiroshima itu kembali bangkit setelah dijatuhi bom atom ya teman-teman Pro2. Nah, tadi kan Uut sempat bilang nih kalau katanya ilmuwan itu Hiroshima ini masih lama banget bangkitnya. Mungkin masih sekitar 70 tahun deh dari waktu bom itu diluncurkan di kota itu gitu ya kan. Tapi ternyata mulai ada nih tanda-tanda kehidupan tapi bukan dari manusia teman-teman Pro2. Beberapa bulan setelah bom atom dijatuhkan mulai muncul seperti gulma-gulma kecil ya dari tanah yang sebelumnya itu diperkirakan udah mati total teman-teman Pro2. Ya bayangin aja udah kejatuhan bom gitu ya kan. Nah terus tahun berikutnya muncul nih bunga oleander. Nah, mulai bermekaran ya bunga-bunga ini. Buat orang biasa mungkin itu cuma ya bunga aja sih gitu. Tapi buat warga Hiroshima waktu itu, kemunculan bunga ini jadi sesuatu yang gak pernah mereka bayangin sebelumnya kayak gitu. Ini kayak di luar nurul banget gitu ya kan. Dan gak berhenti sampai di situ, pohon-pohon kapur barus yang tadinya gosong itu juga mulai mengeluarkan tunas baru. Ya mulai ada kehidupan dari munculnya tumbuhan-tumbuhan yang mulai tumbuh gitu ya kan. Terus alam ini juga seolah ngasih tanda nih teman-teman Pro2 kalau kehidupan itu ternyata masih mungkin buat dimulai lagi, khususnya di kota Hiroshima. Makanya sampai sekarang bunga oleander dan juga pohon kapur barus itu ditetapkan sebagai simbol resmi dari kota Hiroshima ya. Bukan karena bentuknya yang paling cantik sih teman-teman Pro2, tapi karena mereka menjadi saksi kalau kehidupan itu bisa muncul lagi setelah kehancuran. Nah teman-teman Pro2, ternyata simbol-simbol itu masih bisa kita lihat sampai sekarang ya di salah satu tempat paling terkenal di Hiroshima. Nanti bakal lu spill setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kamu pernah nggak mengalami kesurupan? Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai possession trance disorder. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami perubahan kesadaran, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh identitas lain. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan suara, perilaku, hingga hilangnya kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan menariknya, kondisi ini sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres berat, tekanan emosional, kelelahan ataupun trauma. Dan selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga punya peran yang besar dalam bagaimana kondisi ini muncul dan dipahami. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, tapi bisa dijelaskan sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami. Yang terpenting, orang yang mengalami kondisi ini butuh penanganan yang tepat dan dukungan, bukan dihakimi ataupun ditakuti. Karena dibaliknya, ada kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama.

0: Bu, kok ngenesnya nasibnya wong miskin? Dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta? Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, roh aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes, angkutin ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cilik. Wes, talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di pukul 6 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan bagaimana kota Hiroshima itu bangkit setelah dijatuhi oleh bom atom. Nah, Wood mau ngasih tahu dulu nih, kayaknya cuaca di Bukit Tinggi pagi ini khususnya di dekat RRI ya, di daerah Aur Atas tuh lagi mendung teman-teman Pro 2. Walaupun gak hujan tapi cukup gloomy ya kayaknya. Cukup deh buat membangkitkan rasa malas kita lagi gitu loh. Kayak malas banget buat bangun dari tempat tidur. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman Pro 2. Ini juga anak-anak SD pada udah jalan kaki nih menuju sekolahnya. Nah, kamu jangan sampai kalah ya teman-teman Pro 2 sama anak-anak. Jadi cepetan bangun gitu, jangan ditunda-tunda mulu ya kan. Emang sih cuacanya lagi dingin dan emang lagi sebersahabat itu, tapi untuk tidur gitu ya. Tapi gimana lagi ya, namanya kehidupan, kita tetap harus menjalani aktivitas seperti biasanya walaupun cuaca gak kayak biasanya ya kan. Nah teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan bom Hiroshima ya teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kamu nih sekarang punya kesempatan buat datang ke Hiroshima, suasananya itu jauh dari bayangan kota yang pernah luluh lantah teman-teman Pro 2. Jauh banget. Mungkin kalau orang yang gak tahu nih, ada kali ya orang yang gak tahu ya, gak tahu kalau kota itu pernah dijatuhi bom atom, mungkin mereka kayak gak nyangka gitu loh. Kayak, hah, ini serius pernah jatuh bom atom nih di sini gitu. Nah, salah satu tempat yang paling sering dikunjungi itu adalah Peace Memorial Park atau Taman Peringatan Perdamaian. Nah, di sana itu ada kolam yang dipenuhi sama bunga teratai. Dari mana Wut tahu? Ya, Wut baca nih dari BBC, teman-teman Pro 2. Ini informasinya tentu akurat ya. Terus, tapi tetap bisa mekar dengan indah, teman-teman Pro 2, bunga teratai ini gitu. Dan ada juga lonceng perdamaian yang bisa dibunyikan pengunjung dan suasananya itu justru tenang banget di sana teman-teman Pro 2. Nah, bunga teratai sendiri itu juga punya makna tersendiri ya di Jepang, karena bunga ini tumbuh dari lumpur, tapi bunga ini tetap bisa mekar dengan indah dan maknanya kurang lebih tentang bangkit dari masa-masa yang sulit. Pokoknya cocok banget deh sama filosofi kota Hiroshima dulu ya teman-teman Pro 2, dari lumpur tapi masih bisa cantik bunganya. Kayak gitu juga sama kota Hiroshima ya, walaupun dulu tuh berantakan banget ya, lululanta banget, tapi tetap bisa bangkit kayak sekarang. Tapi jadi pengingat juga teman-teman Pro 2 bahwa Hiroshima ini juga pernah mengalami masa yang paling kelam dalam sejarahnya. Nah teman-teman Pro 2, yang menarik, sekarang orang datang ke Hiroshima itu bukan cuma untuk buat ngelihat bekas perang atau untuk belajar sejarah aja, tapi banyak ya hal-hal lainnya yang bikin orang-orang, turis-turis itu pengen datang lagi ke kota Hiroshima teman-teman Pro 2. Kira-kira ada apa sih di sana ya, selain kita bisa ngelihat bekas peperangan? Nanti bakal Luut kasih tahu setelah satu lagu dari Martin Garrix dan Dua Lipa, Scared to be Lonely.

0: Pas 5 menit aja, isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kena jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih ngobrolin dikit lagi ya seputar dengan kota Hiroshima ya. Bagaimana kota ini bisa bangkit lagi pasca dijatuhi oleh bom atom. Nah teman-teman Pro2, sekarang Hiroshima itu dikenal sebagai salah satu kota yang aktif menyuarakan perdamaian dunia. Dan orang-orang dari berbagai negara itu datang ke sana bukan hanya untuk belajar sejarah aja, tapi juga sekaligus ngeliat langsung ya jejak bom atom, sekaligus memahami kenapa perang itu selalu meninggalkan dampak yang panjang, teman-teman Pro2. Dan kalau kita pikir-pikir lagi ya, yang bikin Hiroshima itu dikenang sekarang itu bukan cuma karena tragedinya aja, tapi juga karena gimana kota itu bisa bangkit pelan-pelan gitu. Dari tanah yang dulu diperkirakan sama ilmuwan tuh gak bakal ditumbuhi apa-apa gitu, sekarang berdiri taman, pepohonan, bunga, dan juga kehidupan yang berjalan seperti kota-kota lain. Jadi buat teman-teman Pro2 yang punya handphone, mungkin bisa di searching-searching ya di media sosialnya bagaimana kota Hiroshima saat ini gitu. Dan cerita Hiroshima itu akhirnya bukan cuma soal kehancuran aja teman-teman Pro2, tapi juga soal gimana sebuah kota itu bisa membangun dirinya lagi setelah mengalami salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah dunia. Nah, kota Hiroshima aja yang udah jatuhi bom atom itu bisa bangkit lagi, bisa indah lagi, bisa cantik lagi gitu. Juga dengan kita semua teman-teman Pro2 yang lagi merasakan kegagalan gitu, yang lagi terpuruk, yang lagi down, kita pasti bisa bangkit lagi teman-teman Pro2, layaknya kota Hiroshima. Itu dia obrolan kita teman-teman Pro2 seputar dengan bangkitnya kota Hiroshima pasca dijatuhi bom atom ya. Nanti kita ketemu lagi di pukul 7, masih dengan Spada tapi dengan pembahasan berikutnya. Tapi selain satu ini, karena bakal ada terlalu dalam dari Judika dan Eka Gustiwana.